0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Dah pun 8.05 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berjumpa minggu kepada anda semua di mana saja berada ketika ini. Dan selamat Hari Ibu kepada semua wanita hebat ya, yang terus menggalas tugas ataupun tanggungjawab sebagai seorang ibu. Bukan senang ya. Semoga terus diberikan kekuatan untuk meneruskan kehidupan seharian, untuk meneruskan rutin seharian anda ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Okey, baik, ada saya terima mesej lah ataupun ucapan daripada rakan kita dekat bilik hijau ni. Kita ada Mak Nap. Hai Mak Nap. Selamat Hari Ibu Mak. Walaupun hari ni Mak tak ada di depan mata, tapi kasih sayang dan ajaran Mak tetap hidup dalam setiap langkah saya. Terima kasih untuk semua pengorbanan, pelukan dan doa yang Mak bagi masa Mak masih ada. Di hari yang istimewa ni, saya kirimkan Al-Fatihah dan doa. Semoga Allah ampunkan segala dosa Mak, luaskan kubur Mak dan tempatkan Mak di syurga yang tertinggi. Saya rindu Mak sangat-sangat. Saya sayang Mak sampai syurga nanti. Okey, nak lagu Mawar Putih untuk Mama satu. Okey, sekejap lagi ya. Terima kasih Mak Nap. Sedihnya kan, mereka yang dah tak ada ibu memang sangat-sangat terasa lah. Sangat-sangat sedih lah. Jadi apa pun, kita hanya mampu kirimkan Al-Fatihah untuk mereka yang telah tiada. Dan yang pastinya rindu itu tidak akan pudar selamanya. Okey, Mak Yam. Mak Yam hantar voice note. Mak Yam cakap apa ni? Kejap kita tengok apa Mak Yam kata ni. Hello. Hello pula. Ha, Mak Yam, ada apa tu? Ayuh, waalaikumsalam.
3: Saya teringat hari dari ibu. Semoga ibu-ibu semua sihat. Termasuk Mala, DJ, teman-teman Pakat FM yang bergelar ibu. Semoga sihat hari ni. Mala, semoga sihat. Banyak umur, dimakan rezeki.
2: Amin.
3: Kesihatan. Untuk kita semua, Mala. Okey, selamat petugas. Assalamualaikum.
2: Okey, waalaikumsalam. Terima kasih, Mak Yam. Amboi, Mak Yam. Selamat Hari Ibu juga untuk Mak Yam. Dan juga semualah yang sedang mendengar. Bila sebut tentang perkataan ibu tu, sebenarnya terbayang lah terbayang satu tanggungjawab yang sangat-sangat besar, yang perlu dipikul, yang perlu dilaksanakan, tugas-tugas yang menanti setiap hari yang pastinya mereka sangat kuat, mereka sangat hebat dan mereka tak pernah kenal erti lelah. Tak pernah kekal, tak pernah kenal erti lelah. Dan saya yakin semua ibu sangat cantik pagi ni. Sangat cantik pagi ni. Okey, selamat hari ibu semua. Selamat pagi, selamat berjumpa minggu. Nak bawa Mak ke mana hari ni? Nak bawa Mak pergi makan-makan ke? Bawa lah. Ini peluang yang ada ni, gunakan sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin. Jangan tunggu esok, jangan tunggu nanti-nanti. Kalau tak dapat bawa Mak keluar pun, masaklah yang istimewa untuk Mak hari ini. Boleh?

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir, Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran akib Community at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unities. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

Daripada Datuk Hatan, semoga terhibur, rindu bertandang lagi. Pagi ni anda rindu kepada siapa? Saya yakin anda yang sedang menikmati hari cuti hari ni, bangun pagi tiba-tiba hari ni pula hari ibu. Ibu pula telah tiada selama-lamanya. Itulah rindu yang paling mendalam, betul tak? Jadi apa pun semoga terus kuat ya. Kepada mereka yang dah tak dapat lagi nak panggil mak, dah tak dapat lagi nak panggil mama, tak dapat lagi dah nak panggil ibu, bonda kan, sebab mereka dah pun pergi selamanya. Saya doakan semoga anda kuat, tabah, tenang ya, dan teruskan berdoa lah untuk mereka di sana. Semoga tenang dan ditempatkan di kalangan insan-insan yang hebat, insan-insan yang beriman, insyaAllah ya. Dan juga untuk anda, kejap lagi kita nak pantun. Macam biasa di hujung minggu ni kita nak pantun. Pantun pun pantun santai je. Jadi anda boleh hantarlah pantun-pantun anda ke bilik hijau kami 010-806-1023, ataupun boleh tonton live dekat TikTok Melaka FM sekarang ini. Jadi bolehlah hantarkan pantun-pantun anda, komen je lah pantun-pantun tu. Tapi hari ni khas berkaitan dengan Hari Ibu, boleh tak? Dan juga kalau nak bagi ucapan pun boleh dialu-alukan. Okay, jadi saya tunggu panggilan anda juga 06-28-24-47 atau 06-28-33-77. Selepas lagu ini, okay, kita akan mulakan pantun. Pantun pun santai-santai je. Nak hantar yang 2 kerat pun saya terima tau. 2 kerat boleh, 4 kerat boleh. Yang penting pantun tu berkaitan dengan Hari Ibu lah. Khas untuk Hari Ibu hari ni. Okey, kejap lagi saya buka talian. Sabar. Kejap lagi. Teruskan bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir, Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran akib Community at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unities. Orang ramai dijemput hadir. Masuk adalah percuma.
1: Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
0: Baik, dah pun 8.33 minit pagi. Hai, selamat pagi. Mendung lah pagi ni. Aha, kan, mendung sikit lah. Jadi, apa pun kepada anda yang mungkin sedang bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Ya, di ujung minggu ni, apa aktiviti anda? Mungkin ada yang nak bawa anak-anak pergi jalan-jalan, nak bawa mak, pergi makan-makan sepanjang hari ibu ni. Boleh je nak bawa isteri, kan? Jadi, apa pun, semoga dipermudahkan urusan. Ambillah cuti hari minggu ni untuk kita penuhkan hari-hari kita ni bersama dengan keluarga. InsyaAllah semoga dipermudahkan segalanya lah. Okey, jom kita nak berpantun sekarang ni. Jadi kepada anda boleh terus hubungi talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377. Tadi berkelip-kelip. Okey, terus berkelip dah sekarang pun. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kepada.
0: Ya, Jumari.
2: Ya, Jumari.
0: Apa khabar, Jumari?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat adanya. Ya?
2: RM6,000 untuk Kamala.
0: Ya ke? Terima kasih. Untuk
2: yang berkelah ibu, selamat.
0: Ya, terima kasih. Kita nak pantun hari ini pun sempena hari ibu, tau?
2: Ya, betul-betul.
0: Okey, silakan Jumari.
2: Okey, terima kasih. Okey. Ramai orang pergi memburu. Baru dapat seekor si anak rusa. Indah sungguh kasihnya ibu. Membuat hidup kita aman sentosa.
0: Kan, betapa kan, besarnya kasih ibu tu kan.
2: Betul. Tapi ibu inilah harganya. Memang tidak boleh dipenuhi dengan sepenuh harta. Aku pun tak boleh.
0: Betul. Tidak, orang kata tak termampu kita nak balas. Betul tak?
2: Betul. Kita dalam keadaan apa, taruh nyawa kan.
0: Betul. Jumari masih ada ibu?
2: Masih ada lagi.
0: Alhamdulillah. Hargai ibu, buat yang terbaik untuk ibu, okey?
2: Itulah, dia pun sekarang tengah sakit sekarang. Jadi kita tengah sakit dia sekarang ni.
0: Oh ya ke? Terlantar ke?
2: Dia terlantar, dia kena stroke.
0: Allahuakbar. Semoga dipermudahkan urusan. Semoga diberikan kesembuhan, insyaAllah.
2: InsyaAllah,
0: amin. Amin. Terima kasih, Jumari.
2: Okey.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Jumari dah bagi satu pantun. Betapa besarnya kasih ibu, katanya kan. Tak mampu kita nak balas. Kalau di fikir-fikirkan balik, kasihnya ibu ni memang, kalau mak ni, yang kata mak ni kan, dia kalau nak makan apa-apa, dia akan panggil anak dia dulu. Bagi anak dia makan dulu. Dia tak makan tak apa. Itulah pengorbanan seorang ibu. Kalau tama-tama kalau makanan tu sedap, dia mesti ingat anak dia. Dia nak bagi anak dia makan dulu. Betul tak? Okey, jom 06-282-4477 atau 06-284-3377. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa saya tu?
3: Maklong.
0: Maklong Mahawa. Ya. Yeah. Hello, Maklong. Maklong, Maklong pergi mana? Hilang pula Maklong. Maklong telefon balik, Maklong. Kenapalah hilang Maklong? Okey, anda yang lain boleh terus hubungi talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377. Okey, Abis Muntah kata, ni dari TikTok live kita ni, kalau pergi Kota Melaka, jangan lupa sarapan pagi. Walaupun ibu telah tiada, kasihmu ibu ku bawa ke mati. Terima kasih Abis Muntah. Okey, yang lain-lain pun dekat live TikTok ni, kalau nak hantarkan pantun anda boleh komen je. Kejap lagi saya baca tau. Okey, kita terima pemanggil yang seterusnya. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum. Maklong tadi.
0: Maklong pergi mana, Maklong?
4: Tiba-tiba
0: putus Maklong. Maklong tekan apa, Maklong?
4: Tak ada tekan.
0: Tak ada tekan. Okey, tak apa. Sekarang jom kita nak pantun, Maklong. Silakan.
4: Ada satu yang bantu.
0: Boleh. Silakan, Maklong.
4: Mari makan nasi kelabu.
0: Ya.
4: Mari makan dengan ikan selangan. Hari ini menyambut Hari Ibu.
0: Ya.
4: Yeah. Doakan Ibu semua-semua sehat dan selamat.
0: Amin. Sama juga untuk Mak Long. Mak Long berapa orang anak Mak Long?
4: Dua je.
0: Dua je. Alhamdulillah. Rezeki yang tidak ternilai ya Mak Long eh.
4: Ya.
0: Ah, selamat Hari Ibu juga untuk Mak Long.
4: Sama.
0: Semoga nama terus sihat ya.
4: Ha,
0: ya. Okey. Assalamualaikum.
4: Ya. Boleh minta lagu.
0: Lagu? Nak lagu apa Mak Long?
4: Lagu Pintu dan Doa ada tak?
0: Lagu siapa tu?
4: M. Dok Kilau.
0: M. Dok Kilau. Tajuknya apa tadi?
4: Pintu dan Doa.
0: Pintu dan Doa.
4: Lagu dia macam ni
0: lah.
4: Tuhanku yang telah jadikan diriku dari segumpal darah.
0: Ada tak lagu tu? Kalau ada kejap lagi kita dengar ya.
4: Kalau tak ada gantikan lagu apa ni, Pergi Biru je lah.
0: Pergi Biru?
4: Ahmad
0: Daud
4: juga.
0: Okey, baik. Kejap lagi saya cari-cari ya.
4: Semua
0: last
4: kali
0: ya. Okey, terima kasih Mak Long. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey, Mak Long mahawa kita. Terima kasih Mak Long. Okey, kejap lagi kita layan lagu permintaan Mak Long tu. Dan anda yang lain boleh hantarkan juga pantun berkaitan dengan Hari Ibu hari ini ke bilik hijau kami 0108061023.

Engkau lah ratu hatiku. Tama-tama kalau kita tengok kan, yang masih kecil lagi, yang umur 4, 5, 6, yang masih kanak-kanak lah eh, dia tak lekang nak duduk je dekat mak dia kan. Kan, jadi apa pun itulah, kata apa, kasih sayang, kasih sayang yang terpaut antara anak dan ibu sampai bila-bila kan. Sayang mak kita kan, kalau tak ada tu alahai rindu sangat-sangat eh. Jadi apa pun, tenang kepada anda yang mungkin dah kehilangan insan tersayang, tenang. Saya doakan semoga anda kuat, semoga kita terus bersedekahlah Al-Fatihah untuk mereka ya. Okey, untuk anda yang nak hantarkan pantun, boleh hantar sekarang. Pantun berkaitan Hari Ibu hari ini khas ya, istimewa. Kalau ada ucapan sempena Hari Ibu ni pun boleh, dan mungkin ada juga cerita-cerita yang anda nak kongsikan, boleh je hantar kat bilik hijau kami 0108061023. Terima kasih yang berada di live TikTok ni, yang belum lagi join live TikTok kami. Jom kita singgah sekejap, sembang-sembang tentang Hari Ibu ni, dan juga boleh bagi pantun lah. Pagi ni kita nak berpantun sempena dengan Hari Ibu. Cepat hubungi sekarang 06-282-4477 atau 06-284-3377. Cepat, tadi saya tengok berkelip-kelip, sekarang dah hilang pula, mana pergi? Cepat-cepat datang, hubungi sekarang, kita nak pantun. Pantun yang simple-simple pun boleh, tak ada masalah. Kita santai je hujung minggu ni eh. Okey, kalau tak ada tak apa, saya nak tengok dekat bilik hijau pula, kita ada siapa di bilik hijau. Kak Bit, terima kasih Kak Bit. Katanya assalamualaikum, selamat pagi malam. Waalaikumsalam. Kak Bit nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu di pada hari ini. Semoga sihat sentiasa katanya, dan sabar juga, tabahlah dalam apa juga rintangan yang mendatang. Untuk Mala, jaga diri. Okey, Kak Bit bagi serangkap pantun. Pantunnya, Pak Samad membeli labu hendak dimasak di waktu petang. Ucap selamat Hari Ibu, semoga bertambah kasih dan sayang. Amin. Terima kasih Kak Bit. Selamat Hari Ibu juga untuk Kak Bit eh. Dan juga kita terima daripada Putra Jebat di Padang Temu. Katanya assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Katanya dia bagi serangkap pantun. Oh, bukan pantun, ucapan saja. Selamat Hari Ibu wanita, kepada wanita yang bergelar ibu. Terima kasih ibu menjaga saya dari umur saya satu hari hinggalah dewasa, dan walaupun ibu telah tiada dari tahun 2023 ya, 24 hari bulan 6 2023, kami tetap sedekahkan Al-Fatihah. Semoga roh ibu diletakkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Terima kasih Putra Jebat ya. Okey, Mak Jah pun hantar pantun ke? Okey, katanya assalamualaikum malam. Waalaikumsalam. Pak Samad membeli labu hendak dimasak Pak Samad membeli labu hendak dimasak di waktu petang. Ucap selamat Hari Ibu, semoga bertambah kasih dan sayang. Samalah macam Kak Bit punya. Samalah. Mak Jah dengan Kak Bit ni merancang ke apa? Okey. Mak Jah kata, Mak Jah nak satu... Kasih ibu dari Datuk Sharifah Aini. Kasih ibu eh. Okey, kejap lagi saya cari. Okey, terima kasih Mak Jah. Dan juga yang lain boleh hantar terus ucapan ataupun pantun anda ke 0108061023. Kalau nak buat panggilan, kejap lagi. Okey, lepas lagu ni. Jom layan dulu. Lagu ni juga berkaitan dengan ibu. Dia dikasihkan lagu ini khas untuk ibu tersayang. Hanya Rindu daripada Enmesh Kamaling. Terus dengar Melaka FM mempersonakan.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya telah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan keuntungan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis Mara sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Menteri. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam Mara menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman atau pembantuan daripada Mara di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid

0: Midi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskorp telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngah Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
3: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali, tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kadang-kadang, bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Rahimin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa, teman petang anda, segalanya di Melaka FM.
1: Vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
3: Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kembali dalam jam yang ketiga ya untuk edisi hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026. Selamat berjumpa minggu kepada anda semua. Malah di sini akan terus temani anda ya sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dan kepada anda yang nak hantarkan ucapan sempena hari ibu pun boleh, nak bagi pantun pun boleh. Kita masih lagi berpantun sekarang ni sampai pukul 10 pagi nanti. Jadi boleh hubungilah talian mesra kami 06-282-4477 atau 06-284-3377. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini saya nak bacakan ucapan dan juga pantun anda, dan saya nak terima panggilan selepas ini. Okey, jadi teruskan bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: 19.18 minit pagi. Hai, selamat pagi. Cuaca baik pagi ni, alhamdulillah. Dah sidai kain ke belum tu? Cepat sidai sekarang, cuaca baik ni. Okey, jadi apa pun, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Pagi ni kita nak pantun-pantun ya, berkaitan dengan Hari Ibu. Jadi boleh hubungi sekarang 0628-2447 atau 0628-3377. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Ya, saya. Siapa sana tu?
1: Wan
0: Cak. Pak Wan. Pak Wan, apa khabar Pak Wan?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat. Sarapan apa pagi ni?
1: Belum sarapan lagi.
0: Dah lewat ni Pak Wan. Cepat makan.
1: Nak pantun dulu.
0: Pantun dulu. Okey, silakan.
1: Okey, ada dua tau.
0: Boleh jadi? Boleh.
1: Okey, macam ni bunyi ya. Kita pertama di labu. Kita mencari labu setiap hari di dalam raja. Orang ucapkan selamat hari ibu. Jasa ibu tidak terkira.
0: Betul.
1: Okey, yang kedua.
0: Yang kedua,
1: buah jambu dimakan kera. Jatuh di tepi telaga. Jasa ibu tidak terkira. Sanggup berkorban demi keluarga.
0: Betul tu, berkorban apa saja. Boleh silakan.
1: Minta lagu kalau dapat.
0: Lagu apa?
1: Lagu Spice Girl, Mama I Love You.
0: Spice Girl. Okey.
1: Ucapan untuk ibu. Semua yang mengenali ibu-ibu. Mak Nyai. Pengorbanan seorang ibu yang sanggup jaga untuk anaknya. Tak terkira.
0: Betul.
1: Nilainya, tak terbalas. Untuk Mak Nyai, selamat hari ibu. Dan untuk ibu-ibu di luar sana yang menyandari Wan. Untuk Mak Jah, Mak Kawan, Mak Yang Mendo, Bunda Sena, Dilo Gajah, Bunda Non di Johor Baru, Mak Nab di Johor Baru, dan juga Haja Nur Kamila Singapura. Lalu juga Mak Usu, Mama Nomi, Sabi, Karam. Dan semualah yang bergelar ibu, walaupun yang tadi ibu ke ibu, hargailah seorang ibu selagi masih ada.
0: Betul tu.
1: Untuk malas. Hari ibu juga.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Wan.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mak Nyai. Okey. Assalamualaikum. Okey, Pak Wan Cak Ba. Terima kasih Pak Wan dan juga semua pendengar setia Melaka FM yang bergelar ibu. Selamat hari ibu ya hari ini. Dan juga saya nak bacalah di bilik hijau ni. Kita ada kiriman daripada siapa ni? Daripada Ika, katanya selamat hari ibu buat Cik Putih. Terima kasih untuk semua kasih sayang, pengorbanan dan segalanya yang telah diberi tanpa pernah berkira. Terima kasih juga buat ibu dan abah yang sentiasa ada dalam susah senang. Semoga Allah sentiasa merahmati, melindungi dan memberi kebahagiaan buat kalian. Amin. Terima kasih Ika. Okey, kita ada Moksu Raja Alias. Assalamualaikum DJ Malam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat hari ibu untuk DJ Malam. Terima kasih. Dan juga semua DJ di Melaka FM yang bergelar ibu. Okey. Alright. Maksud Raja Alias, ada satu rangkap pantun katanya. Daun kelapa, daun palas. Daun palas diikat, disihat-sihat. Jaga ibu, tak dapat ku balas. Pesan ibu akan ku ingat sepanjang hayat. Okey, terima kasih. Dan ucapan ni untuk Mama Nomi, Kak Bit, Mak Jah, Zura Juju, Mak Nani, Mak Long, Cik Mah Melimau, Kak Ram Lubuk Cina dan juga semua ibu yang sedang mendengar ketika ini. Okey, terima kasih Mosu. Dan juga Mak Jah bagi macam doa lah katanya, Ya Allah, syukur atas nikmat nafas yang engkau berikan saat ini. Lindungilah orang yang aku sayangi. Permudahkan kami dalam mencari rezeki. Berilah kami kesihatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Terima kasih Mak Jah. Okey, Kak Nah dari mana ni? Katanya assalamualaikum DJ Malam, ni Nah dari Rembia. Okey, nak pantun. Mana pantunnya? Sarapan pagi nasi kerabu. Terasa kenyang hingga ke petang. Kak Nah ucapkan selamat Hari Ibu. Segala jasamu tetap dikenang. Okey, terima kasih. Kalau boleh nak dengar lagu Oh Ibu. Tadi kita dah siarkan dah lagu tu. Kejap lagi lagu lain pula ya. Okey, jadi apapun terima kasih semua yang hantarkan kiriman di bilik hijau pun boleh terus hantar 01-806-1023. Okey, saya terima pemanggil seorang lagi. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Ya, Mak Nah.
2: Bukan.
0: Bukan. Mak Jah.
2: Kak
0: Ram. Kak Ram. Comel sangat suara Kak Ram. Sampai tak perasan tadi saya. Kak Ram. Kak Ram dah makan dah pagi ni, Kak Ram?
2: Kak Ram ni sarapan. Dia suka je. Lepas tu dah turun ke laman. Nyapu sampah.
0: Ya ke? Isi perut dulu Okey, jom kita pantun. Kak Ram, silakan.
2: Ada dua malah.
0: Boleh. Tiga pun boleh.
2: Kalau tuan pergi ke Jelebu. Pula di kampung Seperi. Kalau kita ada ibu. Rumah kita sentiasa berseri.
0: Betul, betul.
2: Kan kalau dah tak ada ibu ni sunyi.
0: Macam suram je kan? Okey. Lagi satu.
2: Lagi satu. Sungguh sedap gulai labu. Di bulan pula buah peria.
0: Ya.
2: Berat tanggungjawab ibu.
0: Betul.
2: Duka-duka semua dirasa.
0: Kan? Macam-macam perasaan bercampur, betul?
2: Kalau kita ni punya anak ramai lagi banyak raga.
0: Betul tu. Tapi hebatnya seorang ibu mampu mampu nak kawal ramai-ramai anak tu kan?
2: Yalah,
0: hebatlah. Kan? Hebat sangat. Kak Ram. Kak Ram sendiri berapa orang anak Kak Ram?
2: Kak Ram 4 je, 2 lelaki, 2 perempuan.
0: 4 je pun hebat tau.
2: Empat pun semasa dia kecil sampai lah dewasa.
0: Ya, kan. Alhamdulillah.
2: Macam-macam
0: raga, betul.
2: Okey. Tenang nak jadi tenang kan?
0: Ya, betul. Okey Kak Ram, ada ucapan tak?
2: Kak Ram ada ucapan.
0: Silakan.
2: Ibu. Terima kasih kalau Kak Ram nak call dia.
0: Okey lagi.
2: Juga Mak Yam di Landu. Mak Yam. Juga tak lupa untuk Mak Jam, Mak Luhawa, Kak Ajah Halijah di Perak. Juga tak lupa Mama Nomi, juga Kak Abid.
0: Juga
2: tak lupa untuk Mak Usu, Kak Ani. Juga lah semuanya ibu-ibu. Juga tak lupa untuk Mak Ayah di Kak Jasin tu. Juga tak lupa untuk Cik Mah di Merimau. Jaga diri baik-baik. Dan juga yang semualah.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ram. Bye-bye. Okey, jasa ibu, pengorbanan ibu tiada batasan ya. Tiada batasan, tiada ternilai, tak dapat kita nak balas jasa-jasa tu. Yang penting kita hargai, kita jaga, kita belai sebagaimana mereka membelai kita. Syurga di bawah telapak kaki ibu ya. Teruskan bersama kami Melaka FM.

0: boleh didengar di mana-mana sahaja.
1: Yuku.
0: Iya, betul. Buat turun dulu aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Maka FM secara dalam talian.
1: Ui, senang dan mudah je ya. Klik-klik terus dapat dengar.
0: Ingat, guna aplikasi RTM Klik, talian internet kena ada tau.
2: Maka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.

0: Terus dengar Melaga FM pastinya mempesonakan.
1: Baiklah pun 9.40 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi. Kejap lagi masuk jam yang seterusnya, pukul 10 pagi. Macam biasalah kita akan ikuti Zone Music tanpa henti. Saya dah susun lagu-lagu khas untuk anda semuanya, best-best. Jadi kepada anda semua, pastikan terus bersama kami di Melaka FM, okey? Jadi kita ada masa lagi untuk berpantun. Boleh terus hubungi talian mesra kami 06-28244-77 atau 06-284-3377. Ada lagi tak pemanggilnya? Ada. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Selamat hari ibu
1: juga Mak Nap.
2: Saya.
1: Mak Nap sihat Mak Nap?
2: Alhamdulillah.
1: Sentiasa ceria Mak Nap ni tau. Dah lah comel orangnya. Okey Mak Nap, sempena hari ibu kita ada, kita nak pantun tentang hari ibu. Boleh
2: hari
1: tak?
2: Hari ibu lah ni ha.
1: Silakan Mak Nap.
2: Pergi ke laut mencari kerang untuk dimakan di masa kari.
1: Ya. Yeah.
2: Dengarlah pesan ibu duduk di rantau orang.
1: Ya. Yeah.
2: Pandai-pandailah menjaga diri.
1: Kan macam saya lah. Duduk kat tempat orang kan, kena jaga diri kan.
2: Jaga diri malah.
1: Okey. Ada lagi tak?
2: Tak ada. Nak buat ucapan.
1: Boleh.
2: Yang berkelah ibu lah gini.
1: Ya, betul.
2: Selamat hari ibu.
1: Mm-mm.
2: Itulah kita dah jadi ibu ni. Sayangilah anak-anak kita kan.
1: Betul. Memang sayang.
2: Macam hari ni anak-anak dah masakkan mana special lagi ni.
1: Wah,
2: dia
1: untunglah.
2: Dia buat ni, buat roti jala
1: sedapnya.
2: Cecah dengan kari kambing.
1: Kari kambing, ya Allah, lagilah sedap.
2: Tak hidang atas meja malam.
1: Selamatlah menjamu selera Mak Nap ya. Okey Mak Nap, terima kasih banyak. Selamat hari ibu untuk Mak Nap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ada lagi tak pemanggil? Cepat, kita kejap lagi dah pukul 10, kita dah masuk jam yang seterusnya, pantun pun dah habis. Jadi kalau nak hubungi sekarang lah ya, 06-282-4477 atau 06-284-3377. Kalau tak ada, kita nak tengok dekat bilik hijau lah pula. Dekat bilik hijau, siapa yang ada hantarkan ucapan terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada Wati. Dari mana ni Wati? Dari KL katanya. Dia nak ucapkan selamat hari ibu kepada ibu yang tercinta, Puan Muna katanya. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik untuk mama, dan juga semoga mama terus gembira lah. Hari ni ada istimewa untuk mama katanya. Kejap lagi tunggu. Siap tunggu-tunggu, siap suruh tunggu tu, adalah tu istimewa ya. Apapun, selamat hari ibu juga kepada anda semua di mana saja berada. Okey, jadi teruskan bersama kami di Melaka FM. Layan dulu lagu ni. Lagu ni permintaan daripada Mak Jah tadi . Mak Jah nak dengar lagu Kasihnya Ibu. Semoga semuanya terhibur. Teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempesonakan.

Kadang-kadang, bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Raymond Bani, Pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa, teman petang anda, segalanya di Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus setia bersama kami di Melaka FM. Kita dah masuk jam yang terakhir untuk hujung minggu Melaka FM untuk edisi hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026. Hari ini juga merupakan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu ya kepada semua wanita yang bergelar ibu di mana saja anda berada ya. Anda hebat, anda kuat, anda sebenarnya penyayang dan pengorbanan anda tu tiada batasannya. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang bergelar ibu. Teruskan perjuangan ya, teruskan perjuangan. Okey, apapun terima kasih semua. Jom kita nak layan lagu-lagu permintaan di jam ini macam biasa. Dah pun pukul 11:04 pagi. Kita nak teruskan dengan lagu-lagu permintaan. Jadi kepada anda yang berada di live TikTok ni, boleh terus hantarkan lagu-lagu permintaan, komen je nama

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ya, semoga berbahagia hendaknya yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Ada yang kata tak payah masak tengah hari hari ini. Alhamdulillah, nak pergi kenduri ya. Okeylah, semoga selamat semuanya. Yang menjadi raja sehari, selamat pengantin baru ya. Kepada mak ayah pengantin, tahniah ya. Semoga berbahagia selamanya, insyaAllah. Okey. Dan hari ini merupakan hari penutup untuk WRUR ya, Don Air Molek. Jadi kepada anda yang berkesempatan pagi ini, masih boleh lagi pergi untuk semua program yang dianjurkan. Kalau pagi tadi ada Jualan Rahmah ya, mungkin dah dekat nak selesai dah ni kalau Jualan Rahmah kan. Kemudian jangan lupa ada juga Sukan Rakyat. Ada sukan hari ini ya, bermula jam 7.30 pagi tadi dan akan berakhir petang nantilah pukul 4 petang. Antaranya ada Konda Kondi, ada Dam Aji, ada Congkak. Semua ni ada hadiah ni. Jadi buat anda semua jangan lepaskan peluang datang ramai-ramai untuk sama-sama saksikan pertandingan Sukan Rakyat . Dan juga macam-macam aktiviti berlangsung selama berapa hari . Bermula 9 hingga 10 Mei. Dan apapun, semoga semuanya berjalan lancar. Kalau ada peluang, ada masa, pergilah sekarang dekat Jeperon Air Molek. Okey, macam-macam aktiviti ada kat sana, masih lagi berlangsung. Jadi jangan lepaskan peluang. Dan ada juga auto show. Wow, ada auto show lah hari ni sampai petang nanti. Dan antara kategori-kategorinya best 4 stroke standard. Wih, susah nak sebut ni. Semula berkaitan motor-motor ni, korang pergi je lah pergi je lah. Siapa yang berminat boleh pergi ramai-ramai, kita saksikan auto show moto dekat Don Air Molek dekat Jeperon Air Molek untuk WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat. Okay, teruskan bersama kami di Melaka FM 102.3 Melaka FM.

kalining biar jadi eh. Mitok dengan Tuhan kali ni biar jadi. Okeylah, pun suka terhibur adik saya Abel sore. Jadi mak-mak ayah pantau lah tengok anak-anak yang berumur tu kan. Kadang-kadang bercinta bukan main eh. Handphone tu tak berhenti. Menaip mesej kan siang malam pantau eh. Pantau anak-anak anda yang masih bawah 18 tahun lah eh. Dan juga pantau juga akaun-akaun TikTok ke apa ke. Tengok macam mana dia orang punya video dan sebagainya ya. Takut yang bukan-bukan lah eh. Okeylah, selamat hari ibu kepada semua ibu yang kental, yang hebat, yang tak pernah kenal erti letih. Lagu ini untuk anda. Doa untuk ibu daripada Fia Julia, Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, teruskan bersama kami pastinya di 102.3 Melaka FM mempesonakan dah pun 11.44 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih. Ya, dalam perjalanan hati-hati memandu ya. Nak bawa mak pergi jalan-jalan ke? Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan urusan ya. Selamat Hari Ibu kepada semua wanita seluruh dunia. Viva Forever. Terus dengar Melaka FM.

Ya, semoga ibu akan terus tersenyum melihat kebahagiaan anak-anak, melihat kejayaan anak-anak. Jangan biarkan ibu kita bersedih dengan apa yang berlaku kat diri kita. Kadang-kadang ada yang kecundang di tengah jalan. Anak-anak ni macam-macam ragamnya, ya. Bukan senang nak membesarkan anak. Masa kecil macam lain ragamnya, bila dah besar lain pula ragamnya. Masa dewasa ni, waktu dewasa lain pula. Jadi apapun situasinya, saya doakan semoga semuanya berjalan lancar, baik-baik saja. Didoakan semoga semuanya berbahagia dengan kehidupan masing-masing, dengan cara masing-masing. Dan apapun, teruskanlah bersama kami di Melaka FM. Cukup sampai di sini pertemuan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Lepas ni, DJ Ain akan temani anda.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni.
0: Bermaksud sama-sama semasa susah dan senang.
1: Contoh ayat.
0: Mereka sudah lama menjadi sahabat baik yang susah dan senang dirasai bersama kerana mereka mengamalkan prinsip ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. 12.14 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari untuk semua. Selamat berhujung minggu. Untuk jam ini, anda akan bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti menerusi hujung minggu Melaka FM. Okey, dan juga terima kasih rakan Sugas Ain, DJ Mala, yang telah pun menemani anda daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah ataupun di mana sahaja, menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, terima kasih. Dan juga yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM, yang mana kami bersiaran 18 jam sehari daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Okey, hari ini 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaidah 1447 Hijriah. Hari ini merupakan Hari Ibu. Jadi sempena Hari Ibu, Aina ucapkan selamat Hari Ibu kepada anda semua, insan yang bergelar mak, ibu, mama, umi ataupun apa sahaja gelarannya. Okay, terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan juga doa yang tak pernah putus untuk anak-anak yang tersayang. Kalau ibu kita ataupun mak kita masih ada, jumpalah selalu, peluklah, call-lah mereka, kan? Jadi kalau ibu kita mungkin dah pergi meninggalkan kita, sama-sama kita perbanyakkan doa dan juga perbanyakkan sedekah Al-Fatihah untuk mereka, okay? Dan juga kepada semua pejuang TTC, semoga terus kuat dan juga jangan pernah putus harapan. Doa yang baik akan sampai pada waktunya, insyaAllah. Ain doakan, okay? Jadi selamat Hari Ibu. Semoga semua wanita sentiasa diberikan kebahagiaan, kesihatan dan juga kasih sayang yang berpanjangan. Amin, insyaAllah, okay? Dan juga untuk jam ini, Ain akan bukakan ruang dan peluang untuk anda kalau nak sampaikan ucapan sempena Hari Ibu ataupun nak request lagu, nak tuju untuk ibu yang tersayang, untuk isteri yang tersayang, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Untuk jam ini, Ain akan terus tunaikan, orang kata bacakan ucapan anda dan juga tunaikan lagu permintaan anda, okay?

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010

0: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Lock FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terkini.

Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu daripada kumpulan Spring, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Okey, jadi kalau anda nak dengarkan lebih banyak lagi lagu era 80-an dan juga 90-an, malam ini ialah malamnya. Setiap hari Ahad 9.30 minit malam, kita ada segmen Shock 80-90. Jadi anda boleh request lagu saja malam nanti dekat Wasabi Melaka FM 0108-06-1023. Okey? Baik, 12.52 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, menerusi hujung minggu Melaka FM. Dan juga Ain baru je live dekat live TikTok Melaka FM ni. Terima kasih tau yang baru join. Antara kita ada Mazli Moin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga ceria-ceria sahaja hari ini. Juga kita ada Cemperas, terima kasih. Waalaikumsalam dari Penang. Kita ada Maximus, kita ada Abang Zack, terima kasih, selamat bertugas. Dari Pengkalan Minyak Melaka, kita ada hamba Allah 04 Hadi dari Puchong, Selangor, terima kasih. Kita ada Lan Panzer, kita ada Kak Hafsa, terima kasih, selamat tengah hari. Juga kita ada Cik Bunga yang baru je follow ataupun ikuti Melaka FM, terima kasih banyak. Kita ada Haikal, waalaikumsalam, selamat tengah hari juga diucapkan untuk Haikal. Dan juga semua, kita ada Zamadu dari Kedah, waalaikumsalam. Kita ada hamba Allah Omi underscore 81. Syabri Shah katanya saya pun ada. Mr. Shinchan, waalaikumsalam. Kita ada Syarizat dari Johor datang katanya. Melissa Mikael, thank you so much. Okay, kita ada Arik, kita ada Bawal, kita ada ramai lagi juga sebenarnya yang baru join. Jangan lupa untuk ikuti semua media sosial rasmi Melaka FM, okay? Alright, jadi untuk jam ni, I nak sampaikan juga info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. 10 Mei 2026 bersamaan dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.10 minit tengah hari. Asar 4.31 minit petang. Maghrib 7.16 minit malam. Dan juga Isyak 8.28 minit malam. Tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan Radio No. 1 Orang Melaka. Lain daripada Aida Jebat, pencuri hati khas untuk anda, Melaka FM.

0: Gagah berani laksana jebat.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
2: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya

0: kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Taala dengan kehidupan. Kehidupan ini adalah satu nikmat. Sehingga Syekh Atha'al Iskandari mengatakan nikmat hidup ini tidak dirasa melainkan orang yang telah mati. Jadi dengan sebab itu, apa tujuan hidup? Bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah Ta'ala padanya, maka Allah akan menanamkan kepadanya 4 penyakit di dalam diri dia. Dia ni hidup, dia tak pandang hak akan nikmat Allah, dia pandang dia saja. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Ta'ala akan bagi daripada 4 penyakit. Yang pertama, kebingungan yang tak ada penghujung. Jadi dia tak melihat akan nikmat Allah, hak Allah Ta'ala dia tak lihat. Maka orang yang macam ni, penyakit yang pertama yang Allah Ta'ala bagi, kebingungan yang tak ada penghujung. Dia tak tahu hidup ni apa nak buat, sehingga dia tak tahu macam mana nak selesai apabila berlaku masalah-masalah dalam hidup. Yang keduanya, kesibukan yang tidak ada berkesudahan. Orang yang tidak melihat akan hak Allah Ta'ala pada dirinya, maka Allah Ta'ala akan beri dia sibuk yang tak ada sudah. Lepas habis kerja pejabat, kerja kat stesen minyak, ada orang dah habis pejabat meniaga pasar malam, tak habis-habis. Kita pun tak tahu dia cari apa. Nak kata duit, duit ada dah. Nak kata rumah, rumah ada dah. Dia rasa tak cukup semua. Tak ada kesudahan dia punya kesibukan dia. Jadi ni dia sibuk bukan sebab berkat waktu. Dia sibuk dia sehingga mana dia tak tahu apa matlamat hidup ni. Dan yang ketiganya, keperluan yang diberikan apa ni oleh Allah Subhanahu Taala, keperluan yang tidak terpenuhi. Makna bila dia tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya, keperluan yang tidak dipenuhi. Makna dia dapat ada je sesuatu yang tak cukup dalam hidup dia. Dan yang keempatnya, penyakit yang Allah Ta'ala tanamkan kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala kepada dia, ialah keinginan yang tidak tercapai. Dia usahlah macam mana, dah dapat ni rasa macam tak cukup, dah dapat duit rasa tak cukup, dah ada rumah tangga rasa tak puas. Inilah maknanya perkara ataupun penyakit-penyakit yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang tidak melihat hak Allah Ta'ala pada dirinya. Jadi cuba renungkan apa tujuan kehidupan anda. Mudah-mudahan dengan kita merenung hadis Nabi SAW, kita akan sentiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah.
1: Okay, FM Radio No. 1, Orang Melaka. Itu dia sebuah tazkirah daripada Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Okay, tazkirahnya nikmat kehidupan. Ha-ha. Jadi yang paling nikmat sekali kalau kita masih lagi ada ibu dan juga ayah. Jadi memandangkan hari ini merupakan Hari Ibu, saya nak kongsikan dengan anda perkongsian satu hari satu hadis mengenai keutamaan ibu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya?" Baginda menjawab, "Ibumu." Lalu dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibumu." Dan dia bertanya sekali lagi, "Kemudian siapa lagi?" Lalu baginda menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Dia menjawab, "Kemudian barulah ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Jadi pengajaran daripada hadis ni, seorang anak tu berkewajipan untuk berbakti dan juga berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibu adalah orang yang paling berhak dan diberi keutamaan mendapat penghormatan daripada si anak berbanding bapa. Okey, kerana ibu menghadapi kesusahan semasa mengandung, kesusahan semasa melahirkan dan juga kesusahan semasa menyusu dan juga membesarkan anak-anaknya. Jadi walaupun ibu itu diutamakan, Islam tetap meletakkan bapa pada kedudukan yang tinggi untuk si anak itu berbakti sesuai dengan peranan bapa sebagai ketua keluarga, pemberi nafkah dan juga pelindung kepada sesebuah keluarga lah. Jadi kewajipan kepada anak adalah berbuat baik kepada ibu bapa dengan berbakti dan juga taat kepada keduanya, bercakap dengan sopan dan menjaga kebajikan mereka, tidak menyakiti keduanya dan juga sentiasa mendoakan kesejahteraan ibu dan ayah mereka. Jadi juga renungan daripada hadis ini, anak-anak yang berdahaka pada ibu bapa, balasannya adalah neraka dan juga akan diazab oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Ketaatan kepada kedua ibu bapa hendaklah pada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama. Dan juga hadis ini menegaskan kedudukan ibu yang sangat tinggi dalam Islam. sehingga disebut 3 kali sebelum bapa. Dan itu mencerminkan penghargaan Islam terhadap pengorbanan ibu dan juga keperluan untuk berbakti dengan penuh kasih sayang dan juga kehormatan. 1.20 minit tengah hari ketika ini, juga saya nak sampaikanlah sebentar tadi, 1.10 minit tengah hari telah pun berkumandang azan Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada Melaka FM. Layan dulu pada kumpulan Hijaz Belayan Ibu khas untuk anda.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nak kata memainkan lagu-lagu yang terkini. Utama.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Tepat pukul 1.44 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari untuk semua. Selamat hujung minggu. Masih lagi Ain di sini menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, apa pun Ain nak cakap, terima kasih tau untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 yang tengah dengarkan dalam kenderaan. Berhati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini lah. Biasalah hujung minggu ni mesti ada banyak aktiviti yang kita nak buat kan. Juga yang tengah dengarkan kat rumah, terima kasih. Selamat beristirahat. Okey, pastikan kita dapatkan rehat yang cukup. Lagi-lagi kalau dekat hujung minggu ni, inilah waktu untuk kita cuti dan memanfaatkan masa kita lah. Nanti esok kita nak mula dah tugasan kita macam biasa kan. Jadi pastikan kita mendapatkan rehat yang secukupnya dan sebaiknya. Okey, terima kasih juga Aina ucapkan untuk rakan-rakan kita yang tengah stream dekat RTM Click dan juga yang tengah lepak dekat Live TikTok Melaki FM. Antaranya kita ada Kak Zara dari Semenyi Selangor, kita ada Mamat Random tengah tapping screen tu, juga kita ada Kak G, terima kasih, katanya dekat Bukit Sena sekarang ni tengah hujan lebat. Kita ada Faris, terima kasih yang baru join. Juga kita ada Sis Kuntum dari Aikroh Melaka. Kita ada Roy, terima kasih, hai. Kita ada Keropok Gemuk Pasar Payang tadi ke? Alamak, saya dah terlupa nama dia. Tengah tapping screen tu, terima kasih. Keindahan Alam, thank you so much. Kita ada Roy Melaka, katanya selamat Hari Ibu untuk semua yang bergelar ibu. Kita ada siapa lagi ni? Wak Dol, waalaikumsalam. Ariel Mansur. Juga kita ada siapa lagi? Sebenarnya ramai tu dekat sini. Tapi mungkin segan-segan ko nak sembang-sembang dengan Ain ni sampai hati. Jadi untuk anda mungkin tengah lepak dekat TikTok ni, kalau tak tahu nak buat apa, kejap lagi dalam pukul 3 petang nanti, bolehlah request lagu dekat Ain ya. Hari ni Ain tunaikan permintaan lagu khas untuk anda semua. Siapa cepat dia dapat lah. Sebabnya 1 jam je nanti permintaan lagunya, tapi bukan sekarang, pukul 3 petang nanti, okey? Baik, untuk jam ini juga, saya nak kongsikan dengan anda apa yang menarik menanti anda khasnya di negeri Melaka ni. Okey, kita ada program wakil rakyat untuk rakyat WRUR Dun Ai Mulik yang sedang berlangsung hari ini. Okey, sampai pukul 4 petang nanti di Kompleks Jeperun Ai Mulik, yang mana kita ada pertandingan sukan rakyat tertutup, yang mana minat nak main konda-kondi, yang mana power main dam aji, ataupun yang mana power main congkak. Anda boleh join pertandingan sukan rakyat tertutup sekarang sampai pukul 4 petang nanti. Okey, di Kompleks Jeperun Ai Mulik, ini hadiah-hadiahnya lah. Kalau juara dapat RM300, tempat kedua RM250, tempat ketiga RM200, tempat keempat RM150. Main je, mana tahu kalau juara dapatlah duit kan. Okey, juga kita ada aktiviti yang sedang berlangsung juga dekat Kompleks Jeperun Ai Mulik sekarang. Okey, antaranya kita ada Karnival Kebudayaan Tradisi Jawa Malaysia. Yang ini dah pun bermula juga sekarang sampai pukul 11 malam nanti. Jadi kalau petang ni ataupun malam nanti tak tahu nak buat apa, pergilah ke Jeperun Ai Mulik Melaka. Antaranya program yang akan berlangsung, Kuda Kepang Patuh Syariah. Kita ada muzik gamelan Jawa, makanan tradisional Jawa, pameran adat temantin. Maaf kalau Ain salah sebut. Juga kita ada pameran wayang kulit, zapin dan juga tarian Jawa dan kelas bahasa Jawa. Wow, menariknya. Juga kita ada auto show motor di Kompleks Jeperun Ai Mulik sampai pukul 4 petang juga. Kalau nak tengok motor-motor yang klasik, motor-motor yang telah pun diubah suai, anda boleh datang dekat sana. Cuci-cuci mata eh. Kita melihat auto show motor dekat Kompleks Jeperun Ai Mulik. Jadi itu antara aktiviti yang sedang berlangsung di negeri Melaka. Okey, program wakil rakyat untuk rakyat Dun Ai Mulik bertempat di Kompleks Jeperun Ai Mulik Melaka. Okey, 1.48 minit tengah hari ketiga ni, jom saya terus hiburkan hujung minggu anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Candy, Akan Ku Tunggu, khas untuk anda Melaka FM.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, karam berdua, basah seorang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Karam berdua, basah seorang.
0: Bermaksud dua orang melakukan kesalahan, tetapi seorang sahaja mendapat bencana atau dihukum.
1: Contoh ayat.
0: Hanya seorang pencuri yang dapat ditangkap dan dipukul oleh orang kampung, manakala seorang lagi berjaya melepaskan diri. Dan ini menunjukkan nasib pencuri yang ditangkap itu seperti karam berdua, basah seorang. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada. Okey, 3-4 minit petang ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti. Menerusi hujung minggu Melaka FM, 10 Mei 2026. Hari ini merupakan Hari Ibu. Jadi Ain nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada insan yang bergelar ibu di luar sana. Terima kasih atas segala pengorbanan anda untuk anak-anak yang tersayang. Okey, kalau masih ada ibu tu, jumpalah selalu. Hubungilah mak ayah kita. Okey, kalau ada kesempatan kita menjaga mereka ketika waktu tua tu, kita manfaatkan sebaiknya. Dan I yakin, kadang-kadang kita ni menjadi seorang anak, bila kita duduk bersama dengan mak ayah ni, kita ada macam-macam rasa, kan? Jadi tak larilah daripada perkara-perkara yang macam tu. Jadi apapun, I doakanlah semoga kita semua diberikan kekuatan menjadi seorang anak yang baik kepada ibu dan juga ayah kita. Okey, dan juga ada antara kita yang sememangnya mak ayah kita dah pergi meninggalkan kita terlebih dulu, dan kita jangan lupa untuk perbanyakkan doa untuk mereka, perbanyakkan sedekah atas nama mereka. InsyaAllah semoga segalanya diterima, dan semoga mak ayah kita ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Dan tak lupa juga, sepanjang Hari Ibu ni, I nak ucapkan selamat Hari Ibu juga kepada semua pejuang TTC dekat luar sana. Semoga terus kuat dan juga jangan pernah putus harapan. InsyaAllah kami semua di sini mendoakan kesejahteraan untuk anda semua. Semoga dikurniakan zuriat yang soleh dan juga soleha. Amin, insyaAllah. Okay? Jadi selamat Hari Ibu sekali lagi untuk anda semua, insan yang bergelar ibu. Baik, untuk jam ini, kita tak ada silang budaya hari ini, tapi Ain bukakan ruang dan peluang untuk anda buat permintaan lagu bersama dengan Ain petang ini. Jadi untuk anda boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okay? Jadi antaranya permintaan lagu yang ada dekat WhatsApp Melaka FM ni, wow, awal dah hantar permintaan lagu. Kita ada Kak Cik Abadi, katanya nak dengarkan lagu.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Bersatu Orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka. Pastinya mempesonakan. Masih lagi bertemankan Ain di sini. Macam biasa, Ain akan temani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti, okey? Apapun, semoga dipermudahkanlah segala urusan kita di sepanjang hari ini. Okey, Ain nak tengok sekejap komen-komen dekat live TikTok ni. Kita ada Hafizat, kita ada Hafiz, Ashra, kita ada The Kazak. Waalaikumsalam, selamat petang. Kita ada Semut Merah, Kak G, mana lagi Melaka dia, kata dia. Okay, juga kita ada ramai lagi rakan-rakan kita yang baru join ni. Terima kasih tau, sudi tapping-tapping screen, sudi kongsikan live. Okay, dan juga sudi menemani penyampai-penyampai Melaka FM 18 jam sehari, kan? 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Memang tak relax, kan? Jadi kalau anda katakanlah boring-boring, tak tahu nak buat apa tu, lepak je dekat live TikTok Melaka FM. Dan pasti kalau dekat komen TikTok ni, Ain akan selalu jumpa rakan-rakan di luar negeri Melaka lah. Katanya nak dengar Melaka FM ni macam mana, kan? Senang je, anda boleh muat turun sahaja aplikasi RTM, klik di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery, type je RTM, klik, kemudian anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi. Senang je, kan? Selain itu, boleh juga tonton siaran langsung, boleh juga tonton drama ataupun telefilm RTM secara percuma sahaja. Jadi boleh muat turun sekarang yang mana belum lagi muat turun tu, okey? Dan juga bercakap tentang RTM Click ni, yang mana anda boleh tonton juga Piala Dunia FIFA di RTM Click, yang mana RTM dilantik sebagai penyiar rasmi untuk memastikan peminat bola sepak tempatan tak terlepas aksi kejohanan terbesar dunia, walaupun berdepan dengan banyak cabaran lah. Jadi RTM dijangka tawarkan siaran secara percuma melalui televisyen digital dan juga platform RTM Click, sekaligus membuka akses kepada penonton umum. Dan juga RTM akan siarkan perlawanan terpilih untuk Piala Dunia FIFA. Okay? Dan juga kita sepatutnya kena bangga tau, sebabnya Malaysia berjaya dapatkan hak siaran, yang mana sekarang ni kalau anda nak tahu, banyak lagi negara-negara yang lain masih lagi bergelut untuk dapatkan hak siaran untuk Piala Dunia FIFA. Jadi alhamdulillah kita berjaya dapat hak siaran untuk Piala Dunia FIFA. Jadi anda boleh tonton pastinya di aplikasi RTM Click nanti. Jadi sama-sama kita bersedia untuk menyambut demam Piala Dunia FIFA. Okey, untuk jam ini, jom Ain terus tunaikan permintaan lagu yang seterusnya. Kita ada permintaan lagu daripada Jebat Namai. Nak dengarkan lagu nyanyian Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Juga kita ada permintaan lagu daripada Mamat Random dekat TikTok ni. Nak dengarkan lagu Hindi, you all. Ain tak tahu nak sebut ni, tapi tak apa, kejap lagi kita layan je, okey? Juga kita ada permintaan lagu daripada rakan kita ni, tapi Ain rasa macam tak nampak tadi nama dia. Tapi Ain dah nampak komennya lah. Nak dengarkan lagu nyanyian Hazama. Hazama ke Hazami? Hazami. Sonata Musim Salju. Okey, selepas ni akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu nak layan dulu lagu nyanyian Plus Muse, Drifted, khas untuk anda. Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka, pastinya mempesonakan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Abah, ni kopi overcut dengan biskut tongkat. Apa menung tu, bah? Lambat lagi musim durian. Abah dah menung pokok durian tu dari tadi, ha?

0: Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni. Kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yelah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha.
0: Abah ni, orang TikTok jual sambal lah, abah. Bukannya terginya kinja. Dah, abah. Janganlah murung baru je video kau mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Ha, abah. Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi.

0: Abah. Kenalah pecah ke sikit.
1: Abah ni ada je, ya. Tapi salah jawapan Abah tu.
0: Salah pula?
1: Ya.
0: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
1: Jawapan dia... Hello.
0: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan Himalaya.

sondakan baru saja berlalu nyanyian Chakra Han dan juga Hal Husaini, Terlanjur Cinta. 47 minit petang ketika ini, kita dah masuk ke jam yang berikutnya. Jadi anda masih lagi bertemankan saya di sini untuk hujung minggu Melaka FM sampai pukul 6 petang nanti, okay? Jadi setakat itu saja permintaan lagu yang sempat untuk saya tunaikan untuk jam 3 sampailah yang tadi tu, lagu yang terakhir. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada lagu-lagu yang tak sempat saya nak tunaikan tu. Tapi jangan risau, malam ni ada permintaan lagu. Sebabnya setiap hari Ahad kita ada segmen Shock 80-90 pukul 9.30 malam kejap lagi. Jadi yang mana nak dengarkan lagu 80-an, 90-an, anda boleh hantarkan sahaja permintaan lagu anda dekat Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Alright, jadi untuk jam ini juga, I nak kongsikanlah sekarang ni tengah viral kes hantar virus dekat luar negara yang disebabkan oleh tikus. Jadi kalau kita nampak najis tikus dekat dapur ke, dekat store ke, dekat belakang rumah kita ke, ataupun dekat mana sajalah kawasan tempat persediaan, tempat kerja kita dan sebagainya, elakkan untuk terus sapu najis tersebut. Kalau kita nak, orang kata nak sapu tu sebabnya bahaya. Bila najis tikus yang kering tu kita sapu ataupun kita vacuum, najis tu boleh pecah jadi habuk-habuk halus dan juga akan terbang ke udara. Kita tak nampak kan? Jadi sebenarnya itu yang berbahaya. Habuk ni mungkin datang daripada najis ataupun air kencing ataupun sisa sarang tikus yang dah pun tercemar. Jadi kalau kita sedut tanpa kita sedar, risiko jangkitan pun akan meningkat. Sebab tu bahaya sebenarnya bukan pada najis yang kita nampak je, tapi pada zarah-zarah halus yang berterbangan yang kita tak nampak lepas kita sapu ataupun lepas kita vacuum tu. Jadi cara yang lebih selamat dikongsikan oleh Public Health Malaysia, elakkan terus sapu najis tikus ataupun apa sahaja najis lah kan. Jangan terus vacuum, basahkan dulu kawasan tu dengan cecair pembasmi kuman ataupun bancuhan peluntur yang sesuai. Kemudian kita biarkan sekejap. Kemudian kita kutip dengan tisu ataupun bahan pakai buang. Kita pakai, kalau pakai sarung tangan lebih elok lah, lebih afdal . Okey, lepas tu kita buang dalam plastik yang diikat kemas dan cuci tangan kita dengan betul-betul. Guna sabun, kemudian kalau ada sanitizer, kita guna sanitizer juga, okey? Jadi itu tata cara kita nak membersihkan najis tikus. Apapun, semoga yang baik-baik saja untuk kita khasnya di Malaysia ni. Semoga dijauhkan daripada sebarang penyakit ataupun virus yang akan mengganggu-gugat kesihatan kita. Baik, 4.10 minit petang ketika ini. Jadi macam biasa, tepat pukul 4.30 nanti kita ada berita Melaka FM. Kemudian saya nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.31 minit petang. Dan juga untuk jam ini, seperti biasa, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Yang mana topik yang dibawakan untuk siri yang ke-14 ni, peranan ibu bapa penyakit 3L. Apa pula penyakit 3L tu? Jadi anda boleh dengarkan untuk jam inilah. Dan juga tepat pukul 5 macam biasa, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya, 5.30 petang, kita ada segmen Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan sepanjang hari ibu kan, boleh juga nanti hello-hello Ain pukul 5.30 petang nanti. Kejap lagi saya akan kongsikanlah nombornya, okay? Jadi jom kita terus layan sebuah lagu nyanyian Alif Sata, Akhiri Penantianku, khas untuk anda Melaka FM.

0: target bagi kos naik taraf Dewan Sekolah?
1: Kita ada banyak juga kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dan PPD. Jadi ini adalah satu agenda berterusan yang akan kita terus menerus dari masa ke semasa pertingkatkan. Saya ingat dalam tahun pertama di Parlimen Tuan Jaya, kita pernah belanjakan sekitar RM600,000 lebih bagi pendidikan. Ini termasuk sumbangan pada pihak sekolah, sumbangan pada pelajar, fasiliti infrastruktur dan sebagainya. Jumlah ini meningkat sehingga mencecah lebih RM1 juta bagi tujuan yang sama. Malah kita juga menitik beratkan sekarang soal infrastruktur dan penambahbaikan serta pembaik pulihan fasiliti-fasiliti dalam Hantuan Jaya ini juga.
0: Beliau berkata demikian di Air Keroh. Seramai 75 orang pelajar cemerlang SPM diraikan dan menerima sumbangan tunai RM300 beserta sijil penghargaan. Sementara pelajar yang berdaftar di bawah data IKASIH turut menerima sumbangan komputer riba daripada Kementerian Komunikasi. Kempen internet selamat di Parlimen Hang Tuah Jaya memberi penekanan terhadap penggunaan ciri kawalan ibu bapa sebagai usaha memperkasa keselamatan digital dalam kalangan keluarga. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan memaklumkan program itu memfokuskan kepada pemerkasaan literasi digital komuniti khususnya dalam aspek perlindungan keluarga dan pencegahan jenayah cyber. MCMC turut memberi penekanan terhadap usaha meningkatkan kesedaran dan kemahiran ibu bapa dalam menetapkan kawalan pada peranti anak-anak bagi memastikan penggunaan internet yang lebih selamat dan terkawal. Setakat ini, kempen advokasi berkenaan telah menyantuni 438 komuniti di seluruh negara termasuk 25 komuniti di Melaka dan pihaknya menyasarkan pelaksanaan 200 kempen bersasar bersama komuniti bagi setiap negeri menjelang akhir tahun ini. Hat-trick Jerome Paco Itame membantu Kuching City FC meraih kemenangan berharga selepas membenam Melaka FC 3-1 pada aksi Liga Super di Stadium Hang Jebat Pai Rumput semalam. Kuching City kini mengumpul 50 mata, satu mata mengatasi Selangor dengan The Cats akan menentang KL City pada aksi terakhir di Kuching manakala Selangor menamatkan saingan bertemu PDRM FC. Selepas beberapa aksi berbalas serangan, Kuching City akhirnya berada di depan apabila Itame merembat masuk dalam kotak penalti pada minit ke-40. Gol terbabit bermula daripada sepakan percuma yang diambil Petrus Sitembi yang menyasarkan ke Itame sekaligus membuka ruang buatnya untuk menewaskan penjaga gol Samuel Jacob. MFC bagaimanapun hanya memerlukan 2 minit selepas babak kedua bersambung untuk menjaringkan gol penyamaan menerusi pemain gantian Muhammad Umar Hakim. Ketika Melaka giat mengasak, pelawat kembali di hadapan selepas Itame sekali lagi membocori gawang tuan rumah pada minit ke-71 namun kali ini menerusi tandukan selepas menerima hantaran Jimmy Raymond untuk menewaskan Samuel buat kali kedua. Itame kemudian melengkapkan hat-tricknya 3 minit sebelum tamat perlawanan selepas menerima hantaran Gabriel. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTI Melaka. Salam Malaysia, Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

untuk masuk syurga dengan perkara yang paling mudah. Sebagai contoh, kita melihat bagaimana seorang tabi'in namanya Wish Al-Qurni, ketika mana Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Umar dan Ali, kau cari orang ini namanya Wish Al-Qurni. Dia ni adalah orang yang makbul doanya,

jalan untuk seseorang itu masuk syurga ketika mana ibu ayahnya masih hidup, inilah peluang yang paling besar untuk seseorang itu masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Qadi Al-Baydawi menyebutkan cara terbaik untuk masuk syurga dan mendapat darajat yang tinggi di syurga.

ada dah dua pintu kecemasan untuk kita keluar. Tetapi pintu depan ni atau pintu tengah ni biasanya dia ada dua daun pintu. Jadi kita nak bawa barang besar, nak masukkan barang besar, semuanya tidak ada jadi masalah dan itu tempat yang paling selesa sekali untuk kita keluar dan masuk. Maka anak-anak yang tidak berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya akan terlepas peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada disebut di dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya

bertanya, siapakah orang yang celaka itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia yang lanjut atau salah satu daripada keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk syurga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jadi berbakti sebaik mungkin kepada

0: sebanyak 3 kali dan yang akhirnya wa'abukah. Nak menunjukkan apa? Itulah dia kedudukan ibu dan ayah dalam kehidupan seorang anak di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan kita menghormati dan menyantuni mereka, kita akan mendapat syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Radio Melaka FM? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan hari ini terus ceria bersama dengan saya segmen Jana Minda. Menjana minda kita menjadi insan yang hebat bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Ada orang tanya saya, Ustaz, apa pula yang Ustaz nak kongsikan dalam segmen Jana Minda pada hari ini? Okey, saya nak sambung sedikit berkenaan dengan peranan kita sebagai ibu ayah untuk melahirkan anak-anak yang hebat. Sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan, saya telah kongsikan 5 perkara atau 5 kesilapan yang dilakukan oleh ibu ayah dalam nak mendisiplinkan anak-anak. Betul ke tak betul? Siapa yang dengar akan dapat, akan tahu, akan faham. Hari ini saya nak share pula step yang seterusnya tuan-tuan. Iaitu tuan-tuan, dalam nak melahirkan anak-anak, pastikan anak-anak tidak ada penyakit 3L. Apa dia? 3L? Yes, 3L tuan-tuan. Ini penyakit yang sering ada dalam diri anak-anak. Tuan-tuan kena lihat. Dan saya akan sharekan apa itu 3L. L yang pertama tuan-tuan, leka. Ini selalu tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, zaman sekarang zaman IT, zaman sekarang zaman teknologi, zaman sekarang pula zaman smartphone, cukup membimbangkan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita dengar baru-baru ni kes ada pelajar 12 tahun dirogol kerana apa? Masalah WeChat, kenalan daripada WeChat. Ada anak-anak yang terlibat dengan kerja sosial kerana apa? Kena hari ni terpengaruh disebabkan media sosial. Kita bukan nak salahkan teknologi tuan-tuan, kita bukan nak salahkan aplikasi yang ada. Tetapi tuan-tuan, ini dah penyakit yang menyebabkan anak-anak kita hari ni menjadi anak-anak yang hari ni hilang hara tuju. Sebab itu tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau sikit supaya contohnya gadget-gadget yang ada tu tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak melekakan anak-anak kita. Kenapa bila anak-anak kita leka dengan gadget, dengan smartphone? Kalau tak percaya, cuba tuan-tuan tanya anak-anak kita berkenaan dengan game tu. Semua tahu. COC. Lagi apa tuan-tuan? Candy Crush. Subway Surf.

0: bilik dinding yang ada kadang-kadang tuan-tuan, menyebabkan kelekaan ini memusnahkan kehidupan mereka. Sebab itu tuan-tuan, L yang pertama ini dia ada kaitan dengan L yang kedua dan ketiga. Apa dia? Bila anak leka mula dekan L yang kedua lalai. Lalai apa? Lalai solat. Lalai apa? Lalai belajar. Lalai apa? Lalai tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Bila kelalaian itu mula menular dalam diri anak-anak kita, maka penyakit ketiga mula datang, iaitu lupa. Iaitu L yang ketiga adalah lupa. Lupa apa tuan-tuan? Lupa tanggungjawab dia. Lupa impian dan harapan ibu dan ayah. Lupa hari ini tuan-tuan, hari ini cita-cita dan impian dia, yang menyebabkan anak-anak kita hari ini menjadi anak-anak yang kecewa. Dan akhirnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak sempurna. Oleh itu tuan-tuan, pastikan nak anak-anak yang hebat, pastikan anak-anak kita tidak ada penyakit tiga hal ini. L yang pertama leka, yang kedua lalai, yang ketiga lupa. Mudah-mudahan kita mampu membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang, bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat, insya-Allah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
2: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
3: Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Melaka FM sekarang ni. Tak kira di mana juga anda berada. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini, okey? Dan juga sampai pukul 6 petang nantilah. Ini jam-jam yang terakhir dah ni. Okey, jadi apapun untuk anda, Ain nak kongsikan yang mana Kementerian Perpaduan Negara KPDN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan. Hari ini merupakan hari yang terakhir. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda di sana. Antaranya ada pameran arkib komuniti Hazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan juga adanya jualan Food Unites. Jadi tempatan ramai-ramai bertempat di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Baik, tepat pukul 5 petang nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya nanti macam biasa, 5.30 petang kejap lagi, kita ada segmen Hello Melaka FM. Untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak wasabi Ain sekarang pun boleh juga. Petang nanti Ain akan bacakan kiriman anda. Nak hantarkan voice note pun boleh juga. Lebih mudah. Jadi kita jumpa kejap lagi dalam Hello Melaka FM. Lain dulu pada Apis dan juga Musatira. Harap palsu khas untuk anda. Melaka FM.

0: kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia, Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 5.20 minit petang ketika ini. Selamat petang untuk semua, selamat berhujung minggu. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini, dan pastinya ini jam yang terakhir Ain ke udara menemani anda semua. Okey, apapun Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Yang mana tengah mandu tu, berhati-hati dalam pemanduan anda, okey? Semoga selamat sampailah ke mana jua destinasi yang anda nak tuju tu. Okey, dekat rumah selamat beristirahat. Yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Okey, Ain nak kongsikan dengan anda yang mana Kementerian Perpaduan Negara KPN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan. Jadi hari ini merupakan hari yang terakhir. Ada macam-macam aktiviti menarik, antaranya pameran arkib komuniti Hazanah kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan juga jualan Food Unite. Jadi anda boleh datang ke sana beramai-ramai, bertempat di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Baik, sekejap saja lagi 5.30 minit petang, kita ada segmen Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti petang minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak wasabi Ain pun boleh juga, senang je nombornya 010-806-1023. Nak komen dekat live TikTok Melaka FM pun boleh juga. Sebabnya Ain masih live lagi dekat sini. Okey, tahu-tahu dah nak 300K dah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi tapin-tapin screen, yang sudi sembang-sembang bersama dengan Ain. Okey, dan juga terima kasih juga yang baru ikuti TikTok Melaka FM. Apapun, jangan lupa follow ataupun ikuti semua media sosial rasmi Melaka FM. Auto jadi sayap-sayap Melaka FM. Apapun, kita jumpa kejap lagi 5.30 petang untuk Hello Hello Melaka FM. Nak lain dulu sebuah lagu nyanyian KRU. Pelat pula eh, KRU dan juga Joe Flizzo, Tahan Lama, khas untuk anda Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, pastinya mempesonakan.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

0: Dari sebuah lagu, nyanyian Celine Dion, The Power of Love, 5.31 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama dalam segmen Hello Hello Melaka FM, hujung minggu Melaka FM ni. Yang mana nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti petang minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Jadi jom kita terus bersama dengan pemanggil yang pertama untuk petang ini. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang untuk Aing dan semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, tidak kira di mana juga anda berada ketika ini.
0: Ya, terbaik. Amma dari Kota Belud, Sabah.
1: Ya, Ma, saya di sini.
0: Amma, ya. Amma selalu call kita kan. Cuba cakap Sabah sikit, Ma.
1: Boleh bakal kau. Itu
0: bisa dengar.
1: Kalau nak tanya, hari tu ada ajar kan.
0: Aha.
1: Kalau nak tanya orang tu dah makan ke belum, kan hari ni saya nak ajar. Kalau nak tanya orang tu, dia nampak orang tu lalu, nak pergi mana kan.
0: Okay.
1: Okay, kalau dalam bahasa Sabah kita tanya macam ni, kau mau pergi mana? Macam tu, kau mau pergi mana? Macam tu lah.
0: Kau mau pergi mana?
1: Saya mau pergi, tak payahlah.
0: Okey, Ma. Dengar cerita tadi dekat Wasabi. Amma ada kongsikan hari ni tak ada air, betul ke? Sebab apa tu?
1: Dekat sini tak ada air sebab akibat kerosakan, ada sedikit kerosakan lah di apa orang kata tu, dekat water pump yang tadi tu. Lebih kurang lah, kabel terbakar. Jadi tapi
0: kabel terbakar.
1: Tapi kita tak tahulah macam mana. Tak tahulah macam mana jangkaan berapa hari kan. Jadi reda je mampu.
0: Yelah, semoga dipermudahkan, okey, segala urusan Amma dan juga urusan sekampung kat sana.
1: Begitulah.
0: Itu biasanya orang Johor je tau.
1: Itulah, dia campur-campur dah. Maklumlah, banyak kawan kan.
0: Tak apa, kita dekat Malaysia ni banyak slang. Kita kena belajar untuk slang-slang orang lain kan.
1: Betul lah tu, kita kena belajar. Itulah dinamakan, apa orang kata, nama pun pelbagai bangsa, berbilang kaum kan.
0: Betul.
1: Jadi kita kena, boleh belajar dialek-dialek orang Melaka contohnya, dari negeri lain ke negeri lain. Itu tak salah sebenarnya, sebab kita, itulah macam saya cakap tadi, kita berbilang bangsa, bilang kaum, macam tu.
0: Apa pun kita kena hargai. Okey, Ma,
1: hargai antara satu sama lain.
0: Hari ni Amma nak bagi ucapan untuk siapa tu? Ibu-ibu di luar sana, hari ni kan hari ibu.
1: Saya nak ucapkan selamat hari ibu juga kepada terutama sekali kepada mak saya. Semoga apa ni orang kata, tabahlah menghadapi apa saja ujian yang dihadapi, tak kira apa sajalah. Semoga bertabah selalu. Tak lupa juga kepada golongan ibu-ibu yang berada di luar sana, yang mendengarkan suara saya ketika ini agak-agak dah ni. Tak lupa juga kepada semualah rakan-rakan pendengar Melaka FM yang semestinya bergelar ibu. Selamat hari ibu untuk anda. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan pendengar yang berada di TikTok sekarang ini, Kak G Abadi. Tak lupa juga kepada semualah yang mengenali saya, terutama yang mendengarkan juga di 102.3, yang mendengarkan kita di RTM Klik ketika ini. Semoga anda semua baik-baik sahaja hendaknya. Jaga kesihatan. Musim panas sekarang ni, sekarang ada juga negeri-negeri yang orang kata dah hujan kan. Jadi selalulah jaga kesihatan anda, okey?
0: Ya, betul.
1: Apapun untuk Ain, selamat bertugas. Hati-hati dalam pemanduan bila balik dan selamat sampai rumah dalam keadaan yang selamat.
0: Alright, baik. Terima kasih, Amma.
1: Sama-sama kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Amma jadi pemanggil pertama petang ni, jauh tu, dari Kota Belud, Sabah. Jadi untuk anda yang nak hubungi Ain tu, marilah sini. Kita sampaikan ucapan sebenar hari ibu, ataupun anda nak kongsikan aktiviti petang anda kan, boleh je hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Okey, sambil-sambil tu Ain nak menyapa kejap rakan-rakan kita ni yang menghantarkan kiriman ucapan, okey, daripada Mok Su Raja alias Okey, katanya selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello-hello hujung minggu ni. Moksu nak buat ucapan selamat hari ibu untuk bonda yang ada dekat Felda Bukit Senggih, Hajah Zainab di Alu Gajah, Mak Ayah dekat Simpang Krayung Jasin, Kak Nur Kamariah dekat Singapura, Kak Azizah Paso, Kak Nani, dan juga untuk semua ibu-ibu yang bergelar Mama, Ibu, Mak, Umi ataupun apa saja panggilannya, selamat hari ibu. Dan katanya terima kasih banyak-banyak untuk semua anak-anak Moksu yang hantar bunga dan bagi kek untuk maknya. Itu dia. Apapun, saya nak cakap selamat hari ibu jugalah untuk Moksu dan juga untuk anda semua yang bergelar ibu. Baik, kita nak berehat seketika, nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Irwan Shah, Pecinta Wanita. Khas untuk anda.

0: Yeah, Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka pastinya mempesonakan. Hello, hello, hujung minggu. Masih lagi bertemankan Ain. Dan juga kita nak bersama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang, Ain.
0: Ya, yeah, baik, Pakcik Jasli.
1: Ini nak ucap semua hari ibu kan, tanah ibu nak ucap pada ibu-ibu semua ya, boleh ya?
0: Ya, yeah, boleh, silakan.
1: Pertama buat Kak Jah Zainab Mak Syari, Tanah Lima Dalam tu. Kak Ram, Sarah Jenis, Lubuk Cina tu, bersama suaminya tu, dan Tuan Haji Kadir dan isteri Puan Ajah Noh tu kan. Juga buat Mak Yah Haji Jasin tu, buat Kak Ram, buat Kak Azizah di Kedah Pasal Satu tu, Mak Andak di Kermak Al-Gajah tu kan. Juga buat yang ni lah, pada kepada kemasuk Zali Pleksi Selangor dan buat Osman Gudban Metandaman Laut Pertinang. Ucapan selamat petang, selamat berhari minggu buat buat Ain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia ucapan daripada Pakcik Jasli dari Kota Negeri Sembilan. Kalau tadi kita ada pemanggil dari Kota Belud Sabah, lepas tu kita ada pemanggil dari Negeri Sembilan. Jadi untuk anda mungkin tak pendah lagi, hubungi Ain dekat sini, hubungi penyampai-penyampai Melaki FM untuk hello-hello Melaki FM ni. Anda boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377 ataupun boleh WhatsApp Ain sekarang ucapan-ucapan anda. Okey, antaranya kita ada ucapan dekat WhatsApp ni. Kiriman daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Katanya Acik nak ucapkan selamat hari lahir dan juga selamat hari ibu kepada adik Acik, iaitu Mira di Kepala Batas, Penang. Okay, untuk sahabat-sahabat live TikTok Melaki FM yang semalam datang dan hari ini dah bertolak balik semula ke KL, Mira dan Jack dengan ucapan selamat sampai ke KL katanya. Dan juga untuk adik Miza, selamat hari lahir dan juga selamat hari ibu. Semoga tiap langkah untuk adik tersusun dalam mendidik anak-anak dan juga menjadikan orang yang berguna. Semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki. Amin, insyaAllah. Terima kasih Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Okey, kita ada kiriman juga daripada Wawan, rakan dari negara seberang Indonesia. Okey, katanya lama saya tak join Melaki FM. Saya doakan semoga DJ Ain dan juga rakan-rakan penyampai selalu berada dalam keadaan sihat, lancar urusannya dan selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih Wawan dari Surabaya, Indonesia. Semoga doa tu berbalik semula kepada Wawan dan juga untuk semua. Juga kita ada kiriman daripada Kak Ram Lubuk Cina. Okey, katanya Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Kak Ram nak ucap selamat petang untuk Kak Bid, Mama Nomi, Mak Yah dekat Simpang Kerayung, Tok Zack, Mak Sentul, Pak Wan Cak Cak Bar. Juga tak lupa untuk Mak Jah, Mak Lu Mahawa, Kak Ajah Lijah, Popo dekat Bengkalis Riau, Indonesia. Tak lupa juga untuk Abang Jasli Hamid, Mak Yam dan juga Ayahanda Haji Khadir dan juga isterinya dengan ucapan salam ingatan selalu. Okey, terima kasih Kak Ram Lubuk Cina dan juga semua yang dah pun menghantarkan ucapan dekat Wasabi Melaki FM ni. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan, boleh juga WhatsApp Ain ataupun boleh terus hubungi Ain 06-282-4477 06-284-3377. Nak komen-komen dekat live TikTok pun boleh juga. Cakap pasal TikTok ni, kita nak beralih kejap dekat TikTok. Kita ada Kak Zara dari Semenya Selangor. Terima kasih Suryadi. Hai Kak Zainun Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Acik Izan juga tengah menonton. Juga kita ada Mamat Random. Kita ada Cik Samsuri dari Putrajaya. Amma pun ada juga dekat sini. Kita ada Cik Zamri. Terima kasih banyak. Kita ada Faizul Abdul Ghani. Ada ramai lagi dekat sini. Terima kasih banyak-banyak. Kak Rusnani Ahmad, terima kasih banyak tau. Dari tadi sebenarnya tiba-tiba screen. Okay, kami di Melaki FM ni sangat-sangat menghargai sokongan padu anda kepada Radio No. 1 Orang Melaka pastinya. Yang dengarkan dekat Radio 102.3 dekat RTM Klik dan juga yang senantiasa menemani penyampai-penyampai kita dekat live TikTok Melaka FM. Kita nak berehat seketika. Kejap lagi, Ain akan sambung untuk angkat panggilan anda dan juga bacakan kiriman ucapan anda dalam Hello Hello Melaki FM.

Daerah Radio Nomor 1 Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka, 5.50 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dan juga untuk jam-jam yang terakhir ni, Ain nak bacakan kiriman ucapan yang seterusnya. Okey, dekat Wasabi Melaka FM, kiriman daripada Abang Zack dari Pengkalan Minyak Melaka. Macam biasalah ada pantun ni. Okey, petang hari pergi bersenam, sebelum bersenam makan tebu. Hari ni 10 Mei 2026. Saya ucapkan selamat Hari Ibu. Gitu. Terima kasih Abang Zack. Cantik betul pantun eh. Alright, juga kita ada ucapan yang terakhir sempat Ain bacakan untuk petang ni. Kiriman daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Okey, katanya, Assalamualaikum Cik Ain. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat hujung minggu kepada keluarga saya yang berada di Peringgit Melaka. Semoga ceria-ceria selalu. Tak lupa juga untuk DJ Ain dan juga DJ Melaka FM. Terima kasih kerana menceriakan hari-hari kami. Terima kasih juga untuk anda semua yang selalu memberikan support dekat kami semua. Okey, juga kita ada kiriman daripada siapakah ini? Oh, Kak Diana. Okey, katanya Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Katanya selamat hujung minggu. Kak Diana nak ucapkan selamat petang untuk anak buah yang tersayang. Ana Afian, juga tak lupa untuk Nur Azlina, Nabila, senyum-senyum selalu katanya. Itu dia, terima kasih untuk Kak Diana eh. Dan juga kita ada kiriman daripada Kak Nur Kamariah dari Kota Singapura. Katanya Assalamualaikum Ain, Waalaikumsalam. Semoga diberikan kesihatan selalu, amin insyaAllah. Untuk yang selalu disayang, selamat Hari Ibu untuk semua yang sudah pun bergelar ibu. Dan juga untuk teman-teman yang disayang, terima kasih banyak-banyak untuk Muksu, Mak Jah, Kak Ajah Lijah, Kak Nani, Kak Nuriwi, Kak Azizah dekat Pasu Negeri Sembilan, Kak Sal, Kak Rupiah Ahmad, Kak Mawar Merah, dan juga kepada Jumari, Mak Nyai, Pak Wan, Cak Cak Ba, katanya sayang awak-awak semua. Itulah kiriman yang sempat Ain bacakan untuk petang ini. Apapun untuk anda yang tak sempat lagi menghubungi Ain, dan juga mana lagi ucapan yang tak sempat Ain bacakan tu, selepas ini rakan tugas Ain DJ Lia akan bacakan kiriman ucapan anda dan juga bersama-sama dengan anda dekat call nanti. Jadi anda boleh terus saja hubungi kami 0628244777 ataupun 0628443377. Dan juga nak hantarkan terus dekat Wasabi Melaki FM pun boleh. Masih lagi sempat sebabnya Helu-Helu Melaki FM akan bersiaran sehingga pukul 6.30 minit petang nanti. Jadi boleh terus Wasabi 0108061023. Okey, dan juga DJ Lia akan menemani anda tepat pukul 6 petang ni sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan jangan lupa malam ni bersama dengan DJ Lia kita ada segmen Shot 80-90. Jadi kepada peminat-peminat lagu 80-an dan juga 90-an, malam ini ialah malam anda. Boleh saja hantarkan request lagu anda dekat Wasabi Melaki FM seperti mana yang Ain sebutkan tadi nombornya, ataupun boleh request dekat live TikTok Melaka FM. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Apapun, sentiasa jaga diri. Dan Ain nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua insan yang bergelar ibu di luar sana. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan.
0: Bermaksud, jangan binasakan sama sekali apa yang tidak dapat dibetulkan.
1: Contoh ayat.
0: Janganlah kita bersikap suka bertindak tanpa usul periksa. Dan jikalau tidak dapat dibaiki, janganlah dipecahkan. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 10 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan tugas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazilana Rashid, DJ Lea ketemankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti menerusi hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan kita masih lagi dalam ruangan Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak menghubungi kami, boleh hubungi sekarang di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377 ataupun hantarkan saja ucapan anda di 010-806-1023. Nak sampaikan ucapan pun boleh, nak sampaikan ataupun kongsikan menu petang anda, aktiviti petang anda hari ini, ataupun nak sampaikan ucapan selamat hari ibu untuk ibu yang tersayang dan juga ibu-ibu di luar sana. Boleh hubungi kita sekarang 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, assalamualaikum, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Selamat petang.
1: Cili padi.
0: Iya.
1: Makan pedas.
0: Aduh, siapa makan pedas? Dia terasa. Siapa yang apa? Terasa dia yang apa masa makan cili, siapa yang rasa pedas? Aduh, Pak Wan. Pak Wan, apa khabar Pak Wan?
2: Alhamdulillah, sehat. Apa khabar orang di sana tu?
0: Kau berbaik. Orang di sini kau berbaik. Alhamdulillah, dah minum petang ke Pak Wan?
2: Dah minum.
0: Oh, minum apa?
2: Hari hari kopi kosong je.
0: Kenapa tak letak gula?
2: Kerana kesihatan.
0: Alhamdulillah, ingatkan manisnya dah ada dekat sini, bukan ya?
2: Cukuplah manisnya ada di sana dengan Mak Wan kan.
0: Aduh,
2: hati-hati Mak Wan tu balik.
0: Dengar tu Mak Wan. Okey Pak Wan,
2: selamat dari ibu untuk Mak Wan dengan kecil-kecil cili padi.
0: Aduh,
2: akan datang.
0: InsyaAllah, amin. Ibu kepada anak-anak kucing buat masa ni Pak Wan.
2: Kira ada jugalah tu.
0: Adalah juga kan. Okey Pak Wan, ucapan petang ni buat siapa Pak Wan? Silakan.
2: Pak Wan nak ucapkan selamat hari ibu, sama untuk Mak Nyai. Untuk Mak Nyai, selamat ibu, Mak Nyai apa, Pak Wan ucapkan selamat ibu untuk Mak Nyai. Kerana selama ni menjaga kerena-kerena Pak Wan, tentang aku bawa semua sampai sekarang. Pengorbannya Pak Wan tak dapat nak balas apa-apa. Hanya Pak Wan hanya mampu berdoa untuk berikan kesihatan untuk Mak Nyai.
0: Amin.
2: Dan juga untuk mak-mak angkat Wan yang di luar sana tu.
0: Ramai.
2: Terutamanya untuk Bunda Zena di Legajah, Bunda Non di Johor, Mak Nab di Johor Baru, Kabi Karama, Jah Malungawa, Mayang Lendu, Janukan Malaysia Singapura, dan untuk Kak Rupi Ahmad, Kak Giza, Kak Nani, dan semualah ibu-ibu yang mengenali Pak Wan dengan ucapan selamat petang, selamat petang dan selamat hari ibu untuk semuanya.
0: Ya, ibu.
2: Ibu, jagalah ibu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan raga yang tak ada, kita sedarkan Al-Fatihah.
0: Cuba

0: Untuk ibu semuanya.
1: Yes.
0: Wan,
1: Ah, itu dah. Terima kasih Pak Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat lagi menyanyi kan? Okey, jom kita layan. Sebab tadi Pak Wan dah nyanyi ibu, ibu engkaulah ratu hatiku. Ya, ini kita layan daripada Mazdo, Ratu Hati Melaka FM.

0: Saudara Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir dan masa adalah percuma. Baik, kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM 06-282-4477 Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Zulalif.
1: Ya, Nurul Syazliana. Apa khabar?
0: Khabar baik. Alhamdulillah.
1: Hujan lah kat sana, Lia?
0: Dekat sini cuaca bahaya. Alhamdulillah.
1: Hari-hari hujan ni tengah hujan ni.
0: Tengah hujan. Macam dengar tu bunyi hujan tu lebat rasanya tu.
1: Lebat. Tapi tadi lagi lebat. Tadi siap dengan dalam pukul 3 lebih siapkan kilat hari ni. Tak ada kilat kan. Tak ada kilat tu yang money call.
0: Wah, hari ni tak basuh kain lah eh. Tak jemur kain lah.
1: Tak ada lah ni.
0: Okey, ucapan petang ni buat siapa, Zualif? Silakan.
1: Okey, terima kasih, Lia. Makan apa ni?
0: Tadi saya makan apa? Bihun goreng dengan jagung rebus.
1: Jagung rebus saya pun baru lepas makan jagung goreng.
0: Ya ke? Sama lah kita.
1: Okey, ucapan petang ni pada ni Bunda Haji Zainab, selamat hari ibu Bunda. Semoga Bunda dipanjangkan usia, semoga sihat, patut ubat apa ni anak-anak dia semualah, Kak Kamzaimah, Kak Kamzaidah, semua sama ibu lah. Tu Ibu Azizah dan juga anak dekat Miza pun sama ibu. Pada Pak Wan di Pahit Jawa Muar, lepas tu pada Abang Fadil Pedak Masa, Pak Cik Osman Kubai, dan seterusnya pada semualah ibu-ibu di seluruh Malaysia juga saya cakap sama ibu. Tu Nara Melaka juga Kak Baini, sama ibu juga tu dia. Semoga sihat, kita panjangkan umur. Dan untuk semua pendengar-pendengar Melaka FM, terus dengarkan Melaka FM bersama Lia sampai ke pukul 12 malam. Untuk Lia, hati-hati Lia balik nanti, malam nanti.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Zulali.
1: Jumpa lagi Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, seterusnya. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Lia.
0: Banjuju.
2: Banjuju di sini.
0: Apa khabar, sihat ke?
2: Alhamdulillah, dia sihat.
0: Sihat juga, Alhamdulillah. Macam lemau je suara tu, okey ke tu?
2: Okey.
0: Dah minum petang ke?
2: Baru lepas.
0: Minum apa?
2: Hari ni kita makan kopo leko.
0: Kopo leko, ganu kita.
2: Kita tak jumpa dia kat Mersing ada.
0: Mersing?
2: Kat Mersing pun ada kopo leko je kat Mersing tu kan?
0: Pergi
2: Mersing tu, ada kopo leko jual kat situ banyak.
0: Sedapnya, lama tak makan kopo leko
2: Itulah, kalau
0: tak
2: boleh
0: dengan
2: tu,
0: pergi jauh je. Boleh wajar. Okey, macam apa tadi buat siapa, Pak Juju?
2: Okeylah, sebab ibu yang pertama untuk mak, semoga kita sihat. Semoga kita cepat sembuh lah untuk apa tu mak tu kan. Untuk Kak Rupiah Ahmad juga selamat hari ibu. Untuk apa tu, untuk Kak Siti Kalbaini, untuk Kak Siti Rupiah, untuk Tegu Morni, untuk SS. Semula je ibu-ibu kita tu kan? Untuk Iyak yang nakal tu. Lepas tu, untuk Iyak yang nakal Maria dan untuk Iyak juga lah. Untuk Iyak, selamat tugas. Semoga cerita selalu. Kalau ngantuk, jangan lupa minum kopi tau dia.
0: Baik, mesti.
2: Kita temankan dia sampai pukul 12.
0: Terima kasih, Baju.
2: Orang kata apa sahabat kami tonton TV tu, kita dapat radio setiap sekali.
0: Bagusnya. Terima kasih, Pak Juju. InsyaAllah. Terima kasih, Pak Juju.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya nak bacakan ucapan di WhatsApp konti ni daripada Kak Nur Kamaria. Hai, si kecil molek. Datang bertugas. Siapa dia? Iaitu DJ Lia. DJ Lia. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Kak Nur Kamaria dan juga Baji Yusof. Ucapan selamat hari ibu buat adik Lia. Terima kasih. Dan juga buat semua DJ-DJ yang sudah menjadi ibu. Buat isterinya Ayanda Haji Kadir dan isterinya Tok Zed, isterinya Tok Man Janggut, isterinya Abang Fadil, isterinya Adi Osman, ibunya Jumari, Mak Nyanyi, Pak Wan, Haji Alija, Kak Nani, Kak Abi dan juga Adik Latifah. Selamat hari ibu buat semua. Semoga diberikan kesihatan, dipanjangkan umur dan selalu berbahagia. Kita sayang awak-awak semua. Terima kasih DJ Lia. Sama-sama Kak Nur Kamaria. Katanya kita setia bersamamu hingga ke jam 12 tengah malam. Terima kasih banyak-banyak. Masya Allah. Hari ini Lia ketemankan anda sampai pukul 12 tengah malam dan 9.30 minit malam nanti. kita ada hello, eh bukan hello hello, ah 8 shock 80 90. Ha, malam ni kita layan lagu-lagu retro 80-an dan juga 90-an. Eh, dan sekejap lagi kita akan dengarkan pula rancangan Permata Hati yang bertajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 6.30 minit petang, dan disampaikan iftar solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Najib Hasim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Hadis yang pertama iaitu hadis Abdullah ibn Mas'ud solat dalam masjid, dia baca Al-Quran, Nabi mai daripada belakang, Nabi duduk di belakang Abdullah bin Mas'ud mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud dan berkata, siapa nak dengar macam mana Jibril baca dekat aku Al-Quran? Hampa dengar Abdullah bin Mas'ud baca ni, dia baca memang terbaik. Samalah juga dengan Abu Musa al-Ash'ari, ketika Nabi SAW balik, Nabi sampai ke rumah Abu Musa, Nabi dengar Abu Musa baca Al-Quran, maka Nabi SAW berhenti dan berdiri mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Keesokan hari, waktu subuh, ketika selesai daripada solat subuh, Nabi terpandang Abu Musa. Apa kata Nabi SAW pada Abu Musa? Abu Musa, semalam kami lalu dekat rumah hang, kami dengar hang membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW puji dia dengan berkata, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, laqad utita bimazamiri Ali Daud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah mengingatkan aku akan lunak dan lembut dan sedapnya suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Bacaan yang kau baca menginangkan aku tentang saudaraku Nabi Allah Daud alaihi salam yang mempunyai suara yang teramat merdu. Begitulah suara engkau wahai Abu Musa al-Ash'ari. Ni yang kata Abu Musa ni. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga seorang sahabat yang amat kasih dan cinta pada Nabi ni. Cinta dia, kalau bahasa orang muda hari ni kita kata gila punya cinta. Baik. Cinta, orang kata apa? Sayang, sayang yang teramat. Orang utara kami akan kata sayang nak mampui. Sayang nak dekat isteri, sayang, sayang macam mana? Sayang nak mampui. Sayang nak mampui ni sayang sungguhlah ni. Jadi sayangnya Abu Musa al-Ash'ari dekat Nabi ni sayang yang sungguh-sungguh, yang teramat. Sayang sehingga menjadikan pedih kalau sekiranya tak tengok Nabi. Sayang yang menghasilkan kerinduan, kerinduan yang menghasilkan kesakitan. Dia solat Asyar, dah selesai dah, sorry, dia solat Asar, dia solat Asar, dah selesai dah solat Asar, dia balik rumah dia. Bila balik dia rumah dia, dalam kepala dia dulu teringat dekat Nabi SAW ni, rindu dekat Nabi ni. Dia kata, tak boleh lah, otak aku ni asyik duk teringat. Apa dia buat? Dia siap-siap diri dia, dia keluar balik daripada rumah, pergi ke masjid. Tanya, apa nampak Nabi? Dia kata, no, dia jalan kut jalan sana. Apa Abu Musa buat? Abu Musa sanggup mengikuti jejak kaki Nabi SAW pergi cari Nabi, disebabkan hanya kerana kerinduan pada Nabi. Siapa dia? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an juga seorang sahabat yang Nabi pernah tegur dia dengan satu teguran. Nabi bukan tegur dia, Nabi tegur orang lain, tapi dia terasa. Akhirnya Nabi sebut juga benda tu dekat dia. Kata Nabi SAW, satu hari, ma balu aqwamun la yufaqihuna jiranahum ma balu aqwamun la yatafaqahuna min jiranihim wa la yata'allamuna minhum wa ma balu aqwamun la yafqahuna jiranahum wa la yu'allimuna jiranahum. Apa pendapat kalian, ada orang yang ada ilmu tapi dia tak bagi paham dekat jiran tetangga dia? Apa pendapat kalian, ada orang yang ada ilmu tapi dia tak ajar pada orang yang lain, orang kampung dia ataupun jiran tetangga dia? Dan apa pendapat kalian, orang yang tidak ada ilmu tak nak pergi belajar dengan orang yang ada ilmu yang tinggal dalam kampung dia? Apa pendapat kalian dengan orang yang tidak ada ilmu tapi tak nak ambil faham daripada orang yang faham yang tinggal berdekatan dengan dia? Macam kita lah, kita tinggal dekat masjid, ada kuliah agama, kita tak nak ambil faham. So Nabi tegur sahabat. Dalam ramai-ramai sahabat ni, Abu Musa dia terasa dia, sehingga dia tanya, ya Rasulullah, hang kata dekat aku ke? Jadi Abu Musa ni dia kata, semenjak hari itu tidak ada satu benda pun yang aku ambil ilmu daripada Nabi, melainkan aku balik ke kampung aku dan aku akan ajarkan seluruh orang kampung dengan apa yang aku dapat. Ini yang kata Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, seorang sahabat yang luar biasa. Apa cerita Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an? Dia kata, "Senah pernah sekali," kata Abu Musa, "Nabi sallallahu alaihi wasallam melambatkan solat Asyak sampai tengah malam." Baik, tadi kan kita tanya, apa soalan saya tadi? Saya tanya tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan kita nak buat solat Asyak lambatlah malam ni? Baik, kita nak buat solat Asyak lambat. Solat Asyak kita katalah 8.40 patutnya kita solat Asyak. Malam ni kita buatlah pukul 11.40. Tuan-tuan setuju ke tak setuju? Contoh, ha, kalau kita nak lambatkan solat Asyak ni, so apakah hukumnya? Itu satu. Yang kedua, boleh tak ustaz, saya ni ada function malam tu, ada event ke, ada whatever lah, ada apa pun, jadi saya sibuk sikit, saya balik pukul 12, saya penat. Jadi apabila saya penat, apa saya buat? Saya pun tidur dulu dengan harapan saya nak bangun balik pukul 4 ke pukul 5 nanti, barulah saya nak solat. Pukul 4, pukul 5 baru saya nak solat. So boleh ke tak ustaz macam tu? Baik, ataupun yang ketiga, ada sipulan, katalah nama dia Pak Mat Tempe. Pak Mat Tempe dia ni kerja pasal malam, dia sampai rumah pukul 12. Dia sampai rumah pukul 12, dia kata tak ada masalah, Asyak kan panjang. So kalau subuh pukul 6, pukul 5.50 baru dia solat Asyak, kerana dia kata waktu Asyak tu lapang dan luas, maka kita boleh solat pada keluasan yang ada tu tadi. So boleh ke tak boleh pada tiga situasi yang saya sebutkan tu tadi? Baik, sekarang bila kita baca hadis ni, kita akan faham tentang boleh ke tak boleh ke kita melewatkan solat Asyak sampai sebelum masuk waktu subuh. Sebagaimana kadang-kadang saya pun kadang ketika bawa kereta, bawa kereta ni balik kampung pukul 9, pukul 10 baru kita bertolak, kita tak solat Asyak lagi ni. Jadi kita sampai tengah jalan tengok jam pukul, ataupun kita keluar daripada rumah pukul sebelum asar, tapi kita berhenti dekat KL, kita nak solat jamak takdim takhir, kita kata takhir lah, draft kereta sampai pukul 4, pukul 5 pagi baru berhenti, kemudian kita solat Asyak sebagai jamak takhir, boleh ke tak boleh? Contoh macam tu. Baik, bila kita baca hadis ni nanti kita akan faham. Jadi satu hari, kata Abu Musa Al-Ash'ari, Nabi SAW selesai daripada solat, Nabi kata, okey baik, Nabi kata apa? Ala rislikum abshiru inna min ni'matillahi alaikum annahu laysa ahadun minan nas yusalli hadhihi as-sa'ah ghayrukum. Satu hari Nabi SAW dia pernah lambatkan solat Asyak, kemudian dia bangun berdiri, dia kata dekat sahabat, tetaplah di tempat kalian. Nabi kata duduk. Okey, duduk sekejap. Selesai daripada solat, jangan bangun lagi, duduk sekejap. Nabi kata duduk sekejap. Kemudian Nabi pun cerita dekat depa. Ha, depa tadi itu yang solat lambat Asyak dengan Nabi ni, Nabi kata dekat depa, sesungguhnya antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu adalah tidak ada manusia yang melaksanakan solat pada waktu ini melainkan kamu. Jadi orang yang solat Asyak pada waktu ni, tak ada orang lain dah, melainkan kamu saja yang solat. Bahasa mudahnya, tak ada orang yang solat dalam lingkungan pukul 11. Tak ada agama yang lain, tak ada mana-mana bangsa yang pergi ke rumah ibadat dia pernah tengok mana-mana rumah ibadat pukul 11 malam, pukul 12 malam beribadat. Tak ada. Melainkan orang Islam sahaja yang beribadat di waktu tengah malam, pukul 10, pukul 11 ni. Jadi Nabi kata, relax, duduk dalam masjid, aku nak bagi tahu dekat kamu betapa tak ada mana-mana kaum pun yang solat macam kamu, melainkan kita sahaja yang solat. Maka ungkapan yang Nabi SAW sebut ini menyebabkan sahabat tersentak, terkejut. Kemudian apa kita nak kata? Memang betul apa yang Nabi kata ni, kerana ketika itu tidak ada orang yang mengerjakan solat melainkan mereka saja yang solat. Seumpama orang solat Asyak pukul 12 malam, adakah orang solat Asyak pukul 12 malam kat masjid? Tak ada. Kat rumah ya, tapi dekat masjid tidak ada yang solat Asyak pukul 12. Paling kurang kita ada ceramah, kita solat Asyak pukul 10, bukan? So Nabi kata tak ada orang yang buat macam kita ni, melainkan kita sahaja. Baik, maka apa yang berlaku? Ketika itu ucapan Nabi SAW ni menjadikan para sahabat tersenyum. Maknanya mereka ingat kita dah lambat solat hari ini, patutnya kita solat awal. Kerana Nabi kata orang yang paling terbaik orang yang solat awal. Tapi malam ni kita solat asyak lambat. Nabi sebut perkataan ni, mereka pun seronok balik. Nabi kata tak ada siapa hal solat macam kamu ni, melainkan kita-kita saja. So istimewanya mereka ataupun orang Islam yang mendapat keluasan solat asyak yang mempunyai dua waktu. So solat asyak ada dua waktu. Ada dua waktu. Yang pertama, waktu yang afdal. Dan yang kedua juga boleh dikira juga sebagai waktu afdal bila dilewatkan. Boleh dilewatkan. So solat asyak termasuk di antara solat yang boleh dilewatkan. Tapi lewat ni lewat sampai setara mana, kita nak faham. Baik, kita nak faham ni, maka waktu solat tuan-tuan kena faham, dengar baik-baik pada malam ni supaya menjadi pedoman bagi kita. Waktu solat asyak adalah salah bagi siapa yang kata waktu solat asyak bermula daripada waktu asyak sampailah sebelum waktu subuh. Salah. Siapa yang kata macam tu, dia telah salah di dalam memahami waktu solat asyak. Habis itu bagaimana dengan waktu solat asyak ni? Maka waktu solat asyak ni kita bahagikan, bahkan tak dinafikan. Ramai kita ni salah faham tentang perkara ni. Sebenarnya waktu pelaksanaan solat asyak bukanlah sampai solat subuh, tapi ada dua waktu sahaja. Jadi pada cerita ini Nabi SAW dia sebut pada para sahabat, sesungguhnya kamu-kamu niat solat waktu ini, ini adalah waktu yang hanya diberikan pada kamu, tidak ada pada orang yang lain. So waktu solat asyak ada dua waktu sahaja. Waktu yang pertama waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni waktu yang luas untuk solat asyak sehingga pertengahan malam. Maksudnya kalau kita ada urusan apa-apa, kita nak solat pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, boleh tak? Boleh, pertengahan malam. Sampai pukul 12 malam tak ada masalah nak lewat sampai macam tu. Okey, baik. Maka waktu ni luas. Sengaja Allah jadikan waktu isyak ni luas supaya sesiapa saja yang mungkin penat, keletihan, ada buat urusan apa-apa, dia boleh lewatkan sedikit solat asyaknya sampai ke waktu tengah malam. Baik, ada pun waktu yang kedua dinamakan dengan waktu darurah. Apa dia waktu darurah ni? Iaitu waktu yang terdesak. Waktu terdesak ni tak dapat tidak. Kita disebabkan keuzuran kita. Okey, keuzuran yang macam mana? Untuk solat asyak, contoh seorang yang baru tersedar daripada tidur, dia terlelap. Dia tidur pukul 8:30 malam, letih sangat, tak semayang isyak lagi ni. Baru balik drive kereta jauh. Jaga-jaga, subhanallah, pukul 5:30 pagi. Masuk solat, boleh solat isyak tak kena qada ke? Tak perlu qada, dia boleh solat asyak. Pasal apa? Waktu tu dia terdesak disebabkan kerana tertidur. Berdosakah dia? Dia tak berdosa. Antaranya lagi pula, orang yang pengsan, yang baru pulih pengsan, jaga-jaga pukul 5 pagi. So tak ada masalah, dia boleh solat asyak pada waktu tersebut. Ataupun perempuan yang haid, yang baru boleh mandi, baru kering tadi pukul 3 pagi, pukul 5 pagi dia dah mandi siap dah, barulah dia solat asyak. Maka dibolehkan pada orang yang dalam keadaan darurah ini. Maka ruang untuk solat asyak bagi keadaan yang terdesak sampailah waktu subuh. Adapun yang tuan-tuan haduk lepak kat kedai mamak sampai pukul 2 pagi, kemudian balik pergi tidur, kemudiannya pula kata nak solat asyak pukul 5, yang ni tak boleh, tuan-tuan berdosa. Ada faham? Okey, itu maksud dia. Itu maksud dia. Bagaimana kita hari ini kadang kalau menangguhkan solat asyak dengan sengaja. Contoh ada urusan pada awal malam, kemudian singgah pula kedai mamak lepak kat situ sampai tengah malam. Kemudian bila kita balik pukul 1, pukul 2 baru kita solat asyak, maka kata ulama keadaan ini dikira sebagai orang yang melambatkan solat. Saya ulang balik, maksudnya solat asyak memang betul ada dua waktu. Tapi dua waktu solat asyak itu adalah yang pertama waktu ikhtiar, yang kedua waktu darurat. Waktu ikhtiar ni yang boleh kita solat, tidak dikira kita sebagai orang yang berdosa dan melambatkan solat ni, iaitu di antara awal daripada awal solat asyak tadi itu, masuk waktu ni sampai ke pertengahan malam. Disebabkan apa? Ada urusan-urusan yang kita terpaksa buat. Yang kedua, waktu darurat. Waktu darurat ni sampai ke waktu subuh. Adapun yang sengaja melambatkan tanpa sebarang urusan, sengaja disebabkan urusan-urusan dunia, melepak, bermain dan sebagainya, maka dia tetap termasuk di antara orang yang melambat-lambatkan solat asyak dengan sengaja. Ha, so kita kena ambil perhatian di dalam perkara ini supaya kita dapat faham.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Najib Qasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak sengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal aku cuci naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 7 malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Selamat berehat. Salam senja diucapkan. Baik, untuk anda yang masih lagi berada di luar rumah tu, dah boleh pelan-pelan dah masuk rumah kan. Bawa anak-anak bawa masuk rumah. Tutup pintu, tutup tingkap semua sebabnya dah nak maghrib dah. Okey, hari ni hari ibu dan sebenarnya hari-hari pun hari ibu kan. Jadi, sentiasalah kita amalkan doa untuk kedua ibu bapa. Rabbi fikli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sawira. Yang bermaksud, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka merawatku di waktu kecil. Dan saya yakin doa ini doa yang sentiasa diamalkan oleh pendengar-pendengar kita kan. Jadi semoga ibu bapa kita ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan semoga mereka, untuk mereka yang masih lagi ada, semoga mereka sihat-sihat sentiasa, amin, insyaAllah. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan kita juga yang berada di live TikTok Melaka FM ketika ke ini, teman kalian sampai pukul 12.30 malam nanti . Dan dijampaikan info tu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa seperti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahati, syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya

al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.

0: saudara muslimin dan juga muslimah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Muhammad, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

0: Zodiac FM 102 3.
1: Hormat dan kasih sayang,
2: asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
0: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3

0: lah, Cila ada.
1: Kasih sayang.
0: Dangdut? Ada. Hindustan pun ada.
2: Pelbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Blok FM lho. Dengan Blok FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

Okey, Melaka FM 102.3 mempesonakan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada, yang dengarkan di Masjid Tanah, di Alor Gajah, di Jasin, di Muar, di Tangkak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, waktu ni juga Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Apa agaknya topik yang kita nak bawakan pada malam ini di TikTok Melaka FM, kena join kita, okey? Dan waktu ini di jam pukul 8 ni nanti kita akan dengarkan Zoom Music selama 1 jam pukul 8 hingga pukul 9 malam, dan disampaikan info waktu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.28 minit malam. Dan juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk peranan ibu bapa penyakit 3L. Dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Kembalinya nanti 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam Shock 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan. Melaka.

0: kelurah sama dituruni.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Ke bukit sama didaki, kelurah sama dituruni.
1: Bermaksud sama-sama semasa susah dan senang.
0: Contoh ayat.
1: Mereka sudah lama menjadi sahabat baik yang susah dan senang dirasai bersama kerana mereka mengamalkan prinsip ke bukit sama didaki, kelurah sama dituruni. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KSM.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapanya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua para pendengar di Radio Melaka FM? Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan hari ini terus ceria bersama dengan saya segmen Jana Minda, menjana minda kita menjadi insan yang hebat bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat. Ada orang tanya saya, "Ustaz, apa pula yang ustaz nak kongsikan dalam segmen Jana Minda pada hari ini?" Okey, saya nak sambung sedikit berkenaan dengan peranan kita sebagai ibu ayah untuk melahirkan anak-anak yang hebat. Sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan, saya telah kongsikan 5 perkara atau 5 kesilapan yang dilakukan oleh ibu ayah dalam nak mendisiplinkan anak-anak. Betul ke tak betul? Siapa yang dengar akan dapat, akan tahu, akan faham. Hari ini saya nak share pula step yang seterusnya tuan-tuan. Iaitu tuan-tuan, dalam nak melahirkan anak-anak, pastikan anak-anak tidak ada penyakit 3L. Apa dia? 3L? Yes, 3L tuan-tuan. Ini penyakit yang sering ada dalam diri anak-anak. Tuan-tuan kena lihat. Dan saya akan sharekan apa itu 3L. L yang pertama tuan-tuan, leka. Ini selalu tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, zaman sekarang zaman IT, zaman sekarang zaman teknologi, zaman sekarang pula zaman smartphone, cukup membimbangkan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita dengar baru-baru ni kes ada pelajar 12 tahun dirogol kerana apa? Masalah WeChat, kenalan daripada WeChat. Ada anak-anak yang terlibat dengan kerja sosial kerana apa? Kena hari ini terpengaruh disebabkan media sosial. Kita bukan nak salahkan teknologi tuan-tuan, kita bukan nak salahkan aplikasi yang ada. Tetapi tuan-tuan, inilah penyakit yang menyebabkan anak-anak kita hari ini menjadi anak-anak yang hari ini hilang hal tuju. Sebab itu tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau sikit supaya contohnya gadget-gadget yang ada tu tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak melekakan anak-anak kita. Kerana apa? Bila anak-anak kita leka dengan gadget, dengan smartphone, kalau tak percaya cuba tuan-tuan tanya anak-anak kita berkenaan dengan game tu, semua tahu. COC, lagi apa tuan-tuan? Candy Crush, Subway Surf.

0: tingkap ilat dinding. Yang ada kadang-kadang tuan-tuan menyebabkan kelekaan ini memusnahkan kehidupan mereka. Sebab itu tuan-tuan, L yang pertama ini dia ada kaitan dengan L yang kedua dan ketiga. Apa dia? Bila anak leka mula dekan L yang kedua lalai. Lalai apa? Lalai solat. Lalai apa? Lalai belajar. Lalai apa? Lalai tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Bila kelalaian itu mula menular dalam diri anak-anak kita, maka penyakit ketiga mula datang, iaitu lupa. Iaitu L yang ketiga adalah lupa. Lupa apa tuan-tuan? Lupa tanggungjawab dia. Lupa impian dan harapan ibu dan ayah. Lupa hari ini tuan-tuan, hari ini cita-cita dan impian dia, yang menyebabkan anak-anak kita hari ini menjadi anak-anak yang kecewa. Dan akhirnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak sempurna. Oleh itu tuan-tuan, pastikan nak anak-anak yang hebat, pastikan anak-anak kita tidak ada penyakit tiga hal ini. L yang pertama leka, yang kedua lalai, yang ketiga lupa. Mudah-mudahan kita mampu membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang cemerlang, bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat, insya-Allah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

sesuka waktu malam, tiada masalah lah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.

0: Pastilah ada. Kasih sayang. Dangdut. Ada. Hindustan pun ada.
1: Berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
0: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengan Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di Makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Yang mustahak untuk saya tekankan pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim. Ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan.

baharu pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

9.17 Sembilan malam ketika ini. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, walau di mana jua anda dengarkan kami di 102.3 yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Ada yang baru join, okay, yang mana baru dengarkan kita ketika ini, anda bersama saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. 6 jam Lia temankan anda dari pukul 6 petang tadi hinggalah pukul 12.30 malam, dan sekejap lagi 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam Shock 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an . Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, boleh hantarkan saja di bilik hijau kita 010-806-1023. Saya akan keudarakan ikut turutan . Jadi kena sabarlah . 9.30 minit malam baru saya keudarakan. Okey, pastikan lagu-lagu permintaan adalah lagu-lagu pada tahun 80-an hingga tahun 90-an sahaja. Dan kalau anda ada ucapan, terutamanya ucapan hari ibu, hantarkan saja dekat bilik hijau kita, sebutlah sekali nama ibu tu kan, barulah sedap hati, sejuk hati ibu mengandung. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

Baik, tepat pukul 9.30 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah pun bersama dalam Shock 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an . Terima kasih untuk anda yang dah hantarkan ucapan dan juga permintaan lagu di bilik hijau kita. Saya akan cuba keudarakan satu persatu. Jadi kena tunggu giliran. Okey, yang mana hantarkan ucapan untuk ibu tu, kalau boleh sertakan sekali nama ibunya. Barulah sedap sikit kita nak baca kan. Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Ada yang dengarkan di TikTok. Sebabnya katanya sambil buat kerja, sambil dengar kita. Tak bercakap, tak komen pun tak apa. Janji dengarkan kita dekat TikTok ni. Terima kasih banyak-banyak. Yang dengarkan di radio terutamanya, terima kasih juga. Baik saudara, anda berbakat bercerita, suka kisahkan legenda, mitos dan juga cerita turun-temurun, inilah peluang anda untuk bersinar. Jadi anda semua dijemput untuk menyertai pertandingan bercerita yang mengetengahkan keunikan cerita rakyat tempatan dari kisah sang kacil hinggalah legenda Masuri. Kenapa anda patut sertai? Sebabnya untuk mengasah bakat komuniti dan juga komunikasi dan juga kreativiti. Hidupkan warisan budaya kita dan pasti peluang menang hadiah yang menarik. Tarikh tutup penyertaan pada 31 Julai 2026 dan anda boleh daftarkan sekarang. Sebarang pertanyaan anda boleh layari ataupun pergi ke page JKKN Melaka. Okay, saya nak bacakan ucapan dan juga permintaan lagu yang pertama daripada Mak Jah. Katanya Mak Jah, assalamualaikum dia yang comel. Waalaikumsalam warahmatullah. Shock 80-90 malam ni Mak Jah nak minta lagu Seroja daripada Datuk Jamal Abdillah buat hiburan kepada semua yang bergelar ibu. Selamat Hari Ibu. Okey dia comel. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Mak Jah yang cantik. Okey, seterusnya kita ada permintaan lagu dan juga ucapan daripada Kak Zahrah dari Semenyih, Selangor. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Sebenarnya Hari Ibu akan nak request lagu daripada kumpulan Blues Gang bertajuk Ibu. Dan lagu ini ditujukan kepada semua DJ-DJ radio nombor 1 orang Melaka. Dan semua rakan-rakan di ruangan TikTok Radio Melaka FM. Tak kira di mana jiwa yang bergelar Ibu. Ikhlas daripada Kak Zahrah. Okey, kita akan layan lagu ini. Lagu daripada Blues Gang Ibu. Dan juga Jamal Abdillah Seroja. Yang ini kita layan dulu daripada Zaliha Hamid. Hello sayang, Melaka FM.

Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak berkat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pembangunan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang, kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga, rehat perlu cukup untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpama mimpi dalam mimpi.
3: Shot 80-90.

malam ketika ini, dan sekejap lagi pukul 11 kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita, dan sekembalinya nanti kita akan bersama-sama lagi dalam Shock 80-90. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesihatan anda bersama dengan kami. Yang ini kita layan dulu daripada Rosita Izlin, Dunia Kita Berbeza, Shock 80-90.

0: berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikendalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan beserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan pembiayaan menjalani rawatan IUI sehingga 2 kitaran. Seramai 47,000 pasangan dijangka akan mendapat manfaat dari inisiatif ini.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Luar negara, ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Abdul Muhari berkata, dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke Hospital Besar Wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Ayuh sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Naib Presiden SAM rangkap pengurusi jawatan kuasa penganjuran anugerah SAM Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Rock FM 102.3 mempesonakan masih lagi bertemankan Lia di sini dalam Shot 80-90 dah pun masuk jam yang terakhir 10 Mei 2026. Terima kasih untuk anda yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Okey, kita ada ucapan seterusnya dan juga permintaan lagu daripada Kak Nur Kamariah dan juga Abang Haji Yusof. Katanya nak minta lagu Di Perbatasan Sepi daripada Ellie Katz dan ucapan buat semua pendengar setia radio Melaka FM, buat dalam ingatan selalu Abang Zai kan ada, Osman goodbye, Cik Jali, Abang Fadil, Zek Pantun, Jumari, Pak Wan, selamat malam selalu, awas dan hati-hati di jalan raya. Terima kasih Kak Nur Kamaria. Juga Fuad nak minta lagu Kau Mawarku daripada Tubai Tu dan juga Siti Nurhaliza buat hiburan semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Kita akan layan dua lagu ini sekejap saja lagi. Yang ini kita layan dulu daripada Aziz untukmu ibu. Shot 80-90.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Di Melaka FM kami menyiarkan lagu dari zaman

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Mana lagi Melaka le? Mana lagi Melaka FM le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Lia di minit-minit yang terakhir untuk Shock 80-90 pada malam ini. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan yang lain. Kalau rasa macam tak cukup rehat, kalau perlukan take five sekejap kan, berhenti dahulu. Kalau rasa diri tu ngantuk, akan menyebabkan micro sleep, berehat seketika. Dan pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti. Saudara, bercakap mengenai memandu, pemandu mabuk adalah musuh rakyat Malaysia. Setiap kali individu memilih untuk memandu dalam keadaan mabuk, nyawa orang lain menjadi taruhan. Jalan raya bukan tempat untuk menguji keberanian ataupun kelalaian akibat alkohol. Satu keputusan salah mampu meragut nyawa insan tidak bersalah, memusnahkan keluarga dan juga meninggalkan trauma seumur hidup. Jadi ingatlah, alkohol melemahkan fokus, juga melambatkan tindak balas, mengganggu pertimbangan, juga mengundang kemalangan maut. Jadi tiada alasan untuk memandu selepas minum jika anda mabuk. Hubungi ahli keluarga, gunakan e-hailing ataupun serahkan kunci kenderaan. Jangan jadikan jalan raya medan pembunuhan akibat sikap tidak bertanggungjawab. Dan rakyat Malaysia berhak untuk pulang ke rumah dengan selamat tanpa ancaman pemandu mabuk. Jadi pandulah dengan waras, sayangi nyawa anda, sayangi nyawa kita semua. Baik, selepas ini kita ada lagu daripada Rahimah Rahim, Hati Yang Rapuh. Dan juga yang ini kita layan dulu daripada Datuk Sheila Majid, Kerinduan. Melaka FM, Shock 80-90.

0: hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Plug FM.
1: Plug FM 102.3 mempersunakan 11.50 minit malam ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari, dan insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari besok pukul 6 petang hingga pukul 12 tengah malam. Baik, sampai di sini saja tugasan saya, dan insyaAllah esok pagi anda akan bertemankan DJ Faz untuk Gegau Pagi 6 hingga 10 pagi edisi 11 Mei 2026 hari Isnin bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah, dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.50 minit pagi. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Aiman, Buatmu Ibu. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: telah berkata Bazar Jamhar, di antara kenikmatan dunia ni ialah keturunan yang soleh. Kalau dapat anak yang soleh, kemudian dapat cucu pula yang baik-baik, yang soleh, yang ingat, hormat pada mak ayah, hormat kepada tok nenek kan, jasa mendoakan kita jadi sejuk mata lah. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ibu ayah meninggal dunia, ada ibu ayah yang ketika mana meninggal dunianya dia terkejut. Sebab apa? Allah Taala memakaikan dia dengan mahkota. Dia kata, "Ya Allah, dengan sebab apa ni?" Dengan sebab anak-anak kamu yang mendoakan kamu. Bila anak-anak mendoakan kita ni, dia doa dia apa? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka ibu bapa ni akan dapat pahala. Diberikan keampunan oleh Allah Ta'ala, dipakaikan dengan mahkota oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, roh-roh ni kalau sekiranya ada orang meninggal dunia, contohnya ada orang kampung tu meninggal dunia kan, maka ketika mana mayat itu ditanamkan dalam liang lahat dan dikuburkan, maka roh-roh yang lama tu akan datang pergi berjumpa dengan roh yang baru. Dia akan tanya, "Kau kenal tak orang ni? Kau kenal tak? Ini diriwayatkan." Dia tanya, "Ni kau kenal tak? Macam mana orang rumah aku sejak aku tinggalkan dia? Macam mana suami aku sejak aku tinggalkan dia kan? Macam mana dia dah kahwin lain ke? Isteri aku dah kahwin lain ke? Anak-anak aku macam mana?" Maka rohnya katakan, "Oh ya, aku kenal ni keluarga kau ni. Anak-anak kau bagus." Maka dia akan bergembira. Jadi dengan sebab itu perlulah kita jaga keturunan yang baik ni sebahagian daripada nikmat, nikmat dunia.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mendadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azab. Azab an-nar.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Game Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Semuanya di National FM sentiasa di hati Spin dan juga Siti Nodiana Memori Berkasi. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol, manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Malaysia juga menasihat kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu sahaja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza, Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Terima kasih Abang Zim, Sam DZ beri kita topi. Terima kasih banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Ken Guru Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang dari bercuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat, selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brake berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam, dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap, pentingkan diri sendiri, dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang dikekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga ada semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9. dan juga yang berada di balik Kedah, 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

0: janji secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi ATM Klik yang sememangnya percuma. Betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12.30 malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuknya yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Camelia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanim ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanim, apapun terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini, rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dimurahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

0: Parada. National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: nih, Tuhan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan saya bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
9: untuk info semasa dan kandungan menarik.
10: Terima kasih kerana masih setia bersama geng burung hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan yang kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng burung hantu.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juada, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: Terbaik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah. Itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Leburaya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemanduan kita di Lebuh Raya. Teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng burung hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Buruh Hantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional di Gizam, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sanggari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Kilis. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi, teruskan bersama Nasional sentiasa di hati Geng Buruh Hantu. Kita dengarkan dulu lagu untukmu selamanya, Visa.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara? Ada tips dia. Tip secara alami, apa tua dia? Healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hani akan kongsikan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta adik saya Abang Sore. Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ha.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan yang macam kita ni, ibu-ibu suri rumah, memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Saya Hatan, teruskan mendengar
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
4: Saya Anna Fadi.
5: Saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Jam pukul 5 pagi ini hanya masih di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, adakah yang sedang memandu mahala ke utara, frekuensi kami di Perlis 100.5 FM kekal segar dalam pemanduan walau di mana juga anda berada. Kalau ikut kat dalam TikTok ni, ada kasut dah buruk kita terkandas perjalanannya. Semoga segalanya berjalan lancar. Kadang-kadang waktu-waktu pagi ni memang susahlah kita nak cari pertolongan, kan. Mungkin ada hikmahnya. Terus dengarkan kami di sini, kami akan menemani anda. Kerana kami menganggap anda adalah pelangi kami. Cerita tentang pelangi, ada fakta menarik Hanim nak kongsikan kepada anda. Kita tahu pelangi memang cantik, indah, menarik. Warna je boleh buat kita rasa terpukau indahnya ciptaan alam, kan. Tapi ada yang menarik selain warnanya. Hanim akan kongsikan selepas ini. Dengarkan dulu lagu dari Sinar Terindah. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

berbalik kepada cerita Hanim tadi kan, apa yang menariknya tentang apa itu menarik tentang pelangi kan, kerana anda adalah pelangi kami kan. Ia sebenarnya berbentuk bulat. Siapa yang tahu pelangi itu berbentuk bulat? Kalau kita tengok dekat mata kasar kita kan, pelangi ini bentuk dia separuh bulat. Tapi kalau kita berada di atas kapal terbang atau puncak gunung yang tinggi, anda berpeluang untuk melihat pelangi ini sebenarnya dalam bulatan yang sempurna. Pelangi juga boleh berlaku pada waktu malam kerana ia dihasilkan oleh cahaya bulan yang dipantul pada titisan hujan. Namun yang cahaya bulan ini lebih malap, mata manusia biasanya takkan nampak lah kerana ia kelihatan seperti jalur putih sahaja. Lagi satu, pelangi kembar ini berlaku apabila cahaya terpantul dua kali di dalam titisan air. Menariknya, susunan warna pelangi kembar ini dia adalah terbalik. Warna, kalau pelangi pertama tu susunan warna pelangi kedua tu terbalik, merah di dalam dan ungu di luar. Inilah fakta yang menarik berkaitan dengan pelangi. Hati juga ibarat pelangi, terus hidup dengan memberi erti. Terus layan Nasional FM, geng buruh hantu, dengarkan lagu Pelangi Senja dari Stacey.

Buatan kamu bermaaf-maafan, yakni halal menghalalkan itu adalah lebih hampir kepada ketakwaan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat apa jua yang kamu kerjakan.

0: Amir.
1: Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh daripada mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya. Dan

0: Peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yakni sembahyang asar. Dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dan taat serta khusyuk kepadanya.
1: Fa'in khif tum farijalan aw rukbana.

0: Thamud.
1: Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.

0: الأعراف والله عزيز حكيم.
1: Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakaian dan tempat tinggal hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian, jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, wahai wali waris si mati, yakni mengenai apa yang mereka, yakni isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin.
1: Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, pemberian sagu hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang bertakwa.

فقال لهم

Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang orang-orang yang keluar melarikan diri dari kampung halamannya kerana takutkan mati, sedang mereka beribu-ribu ramainya? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpah kurnianya kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mahu bersyukur kepada Allah.

Dan berperanglah kamu kepada jalan Allah kerana mempertahankan kebenaran agamanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempitkan dan yang meluaskan pemberian rezeki, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan.

وقد أخرجنا من

Tidakkah engkau ketahui, wahai Muhammad, tentang kisah ketua-ketua dari Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa? Ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka, lantiklah seorang raja untuk kami supaya boleh kami berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Nabi mereka menjawab, tidakkah harus? Jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah? Sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim.

0: Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka, bahwasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab, bagaimana dia mendapat kuasa memerintahkan kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya. Dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Nabi mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah memilihnya, yakni Talut, menjadi raja kamu. Dan telah mengurniakan kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikendakinya. Dan Allah maha luas rahmatnya dan pengurniaannya lagi meliputi ilmunya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Seperti mana kita mendekat bayi kita erat-erat sewaktu kita nak tinggal anak kita datang kerja, betapa sukar untuk kita berpisah dengan ibu juga anak kita yang kecil. Nah, kalau kita balik ke rumah nanti pun, kita juga belum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Taubat, Segala yang Membangkitkan Ibadat. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Dan tiada diterima ia Allah Ta'ala akan taubatnya alaihissalam pada barang yang diriwayatnya hingga menangis ia alaihissalam dengan sebab makan itu 100 tahun. Nabi Allah Adam alaihissalam telah memakan buah yang dilarang oleh Allah dalam syurga, dan tidak tinggal pada badan Nabi Allah Adam alaihissalam ini dalam keadaan menundukkan dan segala puji bagi engkau. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam pun ucapkan lagi, La ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdik zalamtu nafsi wa amiltu su'a fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah diucapkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, Ghafartu zambaka, aku ampunkan dosa engkau. Ini Allah Adam alaihissalam ianya menangis. Mengikut riwayat Nabi Allah Adam alaihissalam yang diriwayatkan oleh Mujahid, anak murid kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir, mengikut riwayat Nabi Allah Adam alaihi salam menangis dalam syurga, menangis di atas dosanya itu selama 200 tahun. Apabila diusir, menangis 200 tahun. Mengikut riwayat adalah Nabi Allah Adam alaihi salam bersengatan menangis dan sedihnya tak kala ia mengetahui bahawa maksiat yang dilakukan itu amat besar, sehingga para malaikat juga sedih dan menangis disebabkan Nabi Adam menangis. Dan menangisnya Nabi Allah Adam alaihissalam 200 tahun. 200 tahun mengikut dalam kitab kita 100 tahun, dalam kitab kita menyebut 100 tahun, mengikut setengah riwayat 200 tahun. Maka Allah telah mengutuskan kepadanya satu khimah daripada khimah syurga. Maka diletakkannya bagi Nabi Allah Adam, iaitu di tempat Kaabah, sebelum adanya Kaabah. Maka Nabi Allah Adam AS, sebelumnya ada Kaabah, Allah telah meletakkan khimah daripada khimah-khimah syurga, yang ketika itulah Nabi Allah Adam AS telah tawaf, dan kita telah baca doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam AS, yang kita baca ketika mana selesai melakukan ibadat tawaf. Ini disebut di dalam kitab Kitabut Tawabin karangan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, meninggal dunia pada tahun 620 Hijriah. Manakala dalam kitab kita ini meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Allah Adam AS telah melakukan kesalahan dan ia menangis sampai 100 tahun. 100-200 ini menunjukkan lamanya Nabi Allah Adam AS menangis. Dan mengena akan dia AS, Nabi Allah Adam AS, kehinaan dan bala, dan tinggal anak cucunya di dalam segala gantungan yang demikian kesalahan itu sehingga selama-lama, selagi mana tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi itulah berada dalam keadaan kehinaan. Tapi Nabi Allah Adam alaihi salam telah bertaubat. Maka disebut oleh, kalau kita baca dalam kitab Asal Minhajul Abidin, memang menangis 200 tahun. Dan mana-mana kitab tafsir juga meriwayatkan bahawa 200 tahun. Disebabkan melakukan dosa tersebut, kehinaan ke atasnya. Kekallah kepada zuriatnya. Sedemikian rupa, kalau melakukan dosa, maka mereka ini dalam keadaan hina. Justru itulah disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang terkenal Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in menyatakan bahawa sesungguhnya bagi anak Adam ini, bagi anak Adam, bagi anak Adam seperti kita ini, syaitan telah menghantarkan bala tenteranya. Diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna lisyaitani a'wanan." Sesungguhnya syaitan itu ada penolong-penolongnya. Min bani Adam, daripada anak Adam, dan ia telah mengutuskan kepada anak Adam ini, terutama kepada orang-orang yang beriman, yashghalunahum anis salah, supaya mereka ini menyibuk-nyibukkan diri daripada mendirikan salat. Jadi kisah Nabi Allah Adam alaihi salam mengingatkan kepada kita, jika kita tak berdaya dengan iblis, maka kita berada dalam kehinaan sebagaimana berlaku kepada bapa kita Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan kita telah baca riwayat sebelum ini bahawa sesungguhnya iblis sudah berjanji akan menggoda anak Adam ini. Di antaranya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini akan mengganggu dan juga melalaikan anak Adam ini daripada solat. Kalau kita tengok orang, kalau makan, dia makan berjam-jam, solat hujung waktu. Ada orang sibuk main-main, main bola, main futsal dan sebagainya, tinggal solat. Iblis dan kuncu-kuncu dan bala tenteranya akan berusaha melalaikan daripada solat. Yang kedua, wa anis sadaqah, sedekah. Sedekah duit banyak tapi payah nak bersedekah. Contohnya, kalau katakan kita pun tengok kapet ni dah lama, kapet ni sampai kita duduk dia pun terasa sampai ke punggung, mana kapet ni dah tajam. Lancarkan, kutip, minta orang menderma dan berwakaf. Contoh-contoh, sampai 3 tahun, 4 tahun tak cukup. Seberat akan kata, ala masjid negeri, kerajaan lah keluar duit. Dia nak bersedekah, nak berwakaf, payah. Kita kata, dia ni tak ada rasa apa kan makan duit haram. Tak ada rasa apa. Rasa sono, tak ada senyum. Rasa macam tak ada apa-apa. Inilah yang dilakukan oleh syaitan wa a'wanuhu dan juga penolong-penolong dia. Maka syekh kita telah memperingatkan apa yang telah berlaku kepada bapa kita Nabi Allah Adam alaihi salam. Sudah seronok dalam syurga. Syurga ini juga ada beberapa pandangan ulama. Disebut oleh Al-Imam Ibn Kasir, ada yang meriwayatkan betul-betul Nabi Allah Adam ni dalam syurga. Ada yang meriwayatkan bahawa Nabi Allah Adam berada dalam syurga, bukan syurga yang ada sekarang. Bukan syurga yang ada, tapi syurga bagi Nabi Allah Adam. Ada meriwayatkan bahawa Nabi Allah Adam alaihi salam syurga tapi berada di taman-taman, belum masuk syurga betul. Contoh, kalau kita nampak istana, istana betul ni dalam, di luar itu adalah taman-taman tapi berada di dalam kawasan istana. Orang panggil istana. Tapi yang betul-betul nikmat dan juga berapa kelebihan dan bidadari dan sebagainya itu, itu belah dalam. Adapun Nabi Allah Adam berada di halaman-halaman syurga. Tiga pandangan di kalangan ulama tafsir. Kebanyakan ulama berpandangan bahawa memang betul dalam syurga yang ada sampai sekarang ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Diriwayatkan oleh Abdullah bin Sahal At-Tustari rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, tatkala keluarnya Nabi Allah Adam daripada syurga. Syurga itu darul karamah. Tempat yang mulia. Tempat yang aman. Dan Allah telah keluarkan dia ni turun daripada syurga kepada kehinaan. Disebabkan satu dosa tadi, ianya menjadi hina. Dan juga turunnya ia ke bumi ini, darul hawani wal bala wal imtihan. Iaitu tempat yang dipenuhi dengan ujian-ujian dan juga bala. Sebelum ini dalam syurga, darul karamah, tempat yang mulia. Darul aman, tempat yang sejahtera. Tetapi bila diturunkan daripada syurga, tinggal ia di muka bumi ini, ini darul zulli, tempat yang hina, tempat penuh dengan ujian dan juga tribulasi, mihnah dan juga bala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya bani Adam, askantuka fi jiwari fa'asaitani. Wahai Adam, aku telah jadikan engkau berada berjiran denganku, tetapi engkau telah melakukan maksiat. Wa ata'ta syaitan, kamu telah patuh kepada syaitan. Wa taraktuni, wa taraktani, kau tinggal perintah aku. Aku kata jangan hampir, tetapi kau patuh kepada syaitan. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku. La askantuka fi jiwarihi, kerana kau memilih syaitan, aku akan jadikan engkau berjiran dengan syaitan nanti. Maka ketika itulah Nabi Allah Adam alaihi salam menangis dan menyesal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampunkan dosa, mengikut riwayat 200 tahun. Maka Allah terima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Mengikut riwayat bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak kala menjadikan Adam, Nabi Allah Adam, dan juga anak-anak Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di dalam hati Nabi Allah Adam dan suriaknya ada empat perkara. Yang pertama, al-ma'rifah. Yang kedua, al-aqlu. Yang ketiga, al-iman. Yang keempat, al-yaqin. Bila tatkala Allah menjadikan Nabi Allah Adam alaihi salam dan zuriat-zuriatnya termasuk kita semua ini, Allah telah menjadikan di dalam hati Nabi Allah Adam dan zuriat-zuriatnya ini ada empat perkara. Yang pertama, ma'rifah. Yang kedua, akal. Dan yang ketiga, iman. Yang keempat, yakin. Sesungguhnya empat-empat perkara ini, inilah khazanah. Khazanah Allah. Tetapi apabila hati tersebut telah dikuasai empat musuh ni akan mendapat kehinaan. Apa empat musuh yang ada pada hati kita?
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Taubat, segala yang membangkitkan ibadat, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

0: kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boli si surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam
2: sekarang ini, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali, yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Khabar Orang Melaka. Kita jumpa lagi dalam segmen Jana Minda bersama dengan saya Ustaz Fazli Samin. Okey, hari ini saya nak sharekan pula apa tips, apa panduan dalam kita nak membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat dan kita juga tuan-tuan menjadi ibu bapa yang hebat. Okey tuan-tuan. Satu tip yang sangat bermakna yang hari ini boleh membantu diri kita, anak-anak kita dan isi keluarga kita menjadi keluarga yang hebat, tolong jaga tiga hubungan ni. Apa hubungan apa tu? Yang pertama tuan-tuan, jaga hubungan dengan Allah. Saya ulang, jaga hubungan dengan Allah. Satu persoalan orang tanya saya, Ustaz, kenapa saya tak kuat Ustaz? Kadang-kadang Ustaz, saya ni cepat terpengaruh dengan perkara-perkara luar. Cepat hari ni terpengaruh dengan anasir-anasir yang menyebabkan hari ni keluarga saya hancur dan sebagainya. Jawapan saya satu je tuan-tuan. Kenapa kita tak kuat? Sebab hubungan kita dengan Allah pun tak kuat. Alamak, masing-masing dah tertunduk kepala ya. Lepas ni hashtag tip. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah tuan-tuan, jaga ibadat kita, jaga amalan kita dengan izin Allah, Allah akan beri kita kekuatan dan Allah akan permudahkan segala urusan kita, bukan sekadar di dunia tuan-tuan, tapi juga di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah, kita kena bantu anak-anak kita, kena bantu isteri keluarga kita taat pada perintah Allah, khususnya solat. Sebab itu Allah bagi tahu dalam firman-Nya dalam Al-Quran, a'uzubillahi samia'alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada fahsyah dan mungkar. Kita tak nak anak-anak kita terlibat dengan perkara mungkar. Kita tak nak anak-anak kita terlibat dengan perkara fahsyah dan mungkar. Tuan-tuan, solat kita kena jaga. Kalau solat okey, insya-Allah yang lain pasti okey.

0: Megah Black FM.
1: Yang kedua tuan-tuan, parent. Didik anak-anak supaya hormat pada ibu dan ayah. Kena ingat ya, baik buat anak-anak dekat luar sana, redha Allah terletak atas keredaan ibu dan ayah. Tuan-tuan, kita nak anak-anak kita hormat kita sebagai ibu dan ayah, kita juga perlu hormat ibu dan ayah kita. Kerana saya yakin dan percaya, mungkin ada ibu dan ayah yang masih hidup. Kalau ada ibu dan ayah kita yang telah pun meninggalkan kita, kita ajar anak-anak kita hari ini, sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Mudah-mudahan orang kata apa, walaupun jasad ibu dan ayah tidak ada, tetapi ingatan buat ibu dan ayah tetap hari ini berada dalam jiwa mereka. Dan yang ketiga tuan-tuan, ajar anak-anak kita ini menghormati guru. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita hormati guru, segala ilmu yang anak-anak kita dapat pasti akan dapat keberkatan. Betul ke tak betul? Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, ada anak-anak kita ini kadang dah tak pandai, dah tak reti, dah nak hormat guru. Kadang-kadang guru tu dijadikan sebagai musuh dalam diri dia. Allahu Akbar. Kita tak nak tuan-tuan . Jadi tuan-tuan, ingatkan kepada anak-anak, jaga hubungan tiga perkara ini. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, jaga hubungan dengan ibu dan ayah. Yang ketiga, jaga hubungan dengan guru-guru. Saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan-puan, tiga perkara ini terjaga, insyaAllah yang lain juga tuan-tuan akan terjaga. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan tips yang saya kongsikan dalam segmen Janda Minda ini, menjadikan diri kita bukan sekadar insan yang hebat, tetapi tuan-tuan, hamba Allah yang taat, yang akan hari ini diterima amalan dan dimasukkan ke syurga Allah, kekal abadi di sana, insyaAllah.
2: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Janda Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janda Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
3: Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

0: isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pincin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement kan, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap dan kami tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hari itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Satu mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu boleh tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan, semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansia Asam dan TIP. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
5: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebarang rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT Cisco Munoz berkata pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masa ala dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenangi di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada 150 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3.

0: DJ Fasi Rama-Rama temankan anda pada pagi ni. Dimulai dengan serangkap pantun. Burung berkicau di tepi laman. Angin pagi lembut terasa. Selamat pagi awak dan teman. Semoga hari ni penuh bahagia. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk semua. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, Watashi wa Fazira Des Haji Memashita yang menemani anda lah dalam Gegar Pagi untuk hari ini, hari Isnin, 11 Mei 2026, bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Alhamdulillah hari ini masih lagi diberikan ruang dan juga peluang untuk kita bernafas. Alhamdulillah. Semoga segala urusan kita berjalan dengan lancar. InsyaAllah yang sedang memandu tu hati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Ada yang dalam perjalanan nak ke tempat kerja. Ada juga yang nak ngantau anak pergi rumah pengasuh. Ngantau anak pergi taska dan sebagainya. Baiklah. Agak-agaknya lah ya, hari ni macam mana keadaan cuaca di ketiga-tiga negeri. Jom kita dengarkan.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
0: Baiklah, di Melaka pada pagi ini dijangkakan ribut petir beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga. Manakala malam dijangkakan tiada hujan. Bacaan suhu antara 23 hingga 34 darjah Celsius. Di Johor pagi dijangkakan tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat. Malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman ya. Bacaan suhu antara 23 hingga 34 darjah Celsius. Negeri Sembilan pagi dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam dijangkakan tiada hujan. Bacaan suhu antara 23 hingga 34 darjah Celsius.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
0: Ya, pastinya anda tetap ceria dan bersemangat memulakan hari pada pagi ni. Hari baru, minggu baru, kena semangat, semangat yang luar biasa. Semangat Lamina. Gegar Pagi Melaka FM mempesonakan.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari. Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
2: Sistem pengurusan Tenaga Melaka akan menjadi lebih teratur dan efisien menerusi sistem QR tagging haiwan ternakan. Kementerian Komunikasi telah menegur Meta agar menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan juga undang-undang negara. Dan kerjasama strategik dalam menjayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 dilihat sebagai manifestasi kesepakatan kepimpinan dalam memastikan keharmonian rakyat terus dipelihara. Berita penuhnya sebentar saja lagi bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Mark FM atau di Instagram Mark FM. Gegar Pagi Mark FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Ha, jiran sepakat membawa berkat. Ha, itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan.

usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.

Ya, Melaka FM mempersonakan anda Gegar Pagi bersama dengan saya DJ Faz pada pagi ini. Baik saudara, Faz nak berkongsi dengan anda yang mana peruntukan berjumlah RM700,000 disalurkan bagi terus memelihara permainan gasing pangkah dan melaksanakan aktiviti bagi terus memperkasakan komuniti Jawa di Dewan Undangan Negeri Don Air Molek. Yang mana Yang Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf bin Yusof tertarik dengan kesepakatan komuniti Jawa di Air Molek ya, yang masih teguh memelihara adat serta warisan turun-temurun mereka sampailah ke hari ini. Jadi atas sebab itu, Kerajaan Negeri telah meluluskan peruntukan RM300,000 bagi pelaksanaan projek Rumah Warisan Jawa yang dijangkakan bermula pada akhir Jun 2026 nanti. Jadi bukan itu sahaja. Yang Berhormat Ketua Menteri juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC kerana telah meluluskan peruntukan sebanyak RM400,000 bagi menaik taraf gelanggang gasing Kampung Pengkalan Renggam. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya, gasing pangkah tu macam mana? Ha, ni Fah nak kongsikan dengan anda. Gasing pangkah ini adalah permainan tradisional yang popular di beberapa negeri di Malaysia ya, terutamanya Melaka dan juga Johor. Jadi permainan ini menggunakan gasing kayu yang dipangkah ataupun dihentam ke arah gasing lawan dengan tujuan menjatuhkan, merosakkan atau menghentikan pusingan gasing pihak lawan. Macam mana cara nak main? Nanti bolehlah cari ya. Kalau Dak Fah terangkan dekat sini sekarang, takut ada yang tak faham pula kan. Nanti boleh cari video dekat platform media sosial. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Nanti pukul 8 kita ada Sembang Gegar Pagi. Juga Fah nak menyanyikan untuk anda yang mungkin menyambut hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkahwinan. Nah, kejap lagi ya. Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan kami. Sebuah lagu nyanyian daripada Daido akan menghiasi pagi anda dengan tajuknya Thank You, Terima Kasih. Jangan lupa tau, ucapkan terima kasih kepada sesiapa saja yang telah pun memberikan yang terbaik untuk kita ya. Memberikan apa sajalah sebagai tanda penghargaan. Baiklah, jom kita layan bersama dalam Gegar Pagi Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM,

Je kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mak FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.